94,6 FM RRI Pro 2 Sumerep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai teman Pro 2, masih bareng Meli di kata teman Pro 2. Nah, aku kepo banget. Kepo ya teman Pro 2. Udah kayak tetangga aja, suka kepo urusan orang lain ya. Oke teman Pro 2, tapi bukan aku mau ngurus-ngurus kehidupan kamu, enggak ya. Aku cuma penasaran, di media sosial kamu hari ini FYP-nya apa sih teman Pro 2? Ya kalau Meli kok hari ini tiba-tiba jadi gosip semua nih FYP-ku ya. Kalau di teman Pro 2 apa nih FYP-nya? Ya di beranda sosial media kamu, entahlah di Instagram lah, di TikTok lah, di X mungkin, atau yang lagi rame di story-in sama teman-teman kamu, maybe ya. Kamu bisa spill di Pro 2 Sumenep, di WhatsApp-nya bisa ya teman Pro 2. Aku spill nomornya ya. 0853-3489-4676. Ya. Sekali lagi 0853-3489-4676. Atau kamu bisa kirim pesan ke Pro 2 Sumenep di Instagram ya. Di Facebook juga bisa teman Pro 2. Di TikTok, maybe kamu terhubungnya sama kita di TikTok, atau di live chatnya RR Digital juga bisa teman Pro 2 ya. Kalau di Instagram aku bikin story ya, kamu bisa komen di stikernya di kotak-kotak itu, nah kamu bisa reply di sana teman Pro 2. Oke, aku tunggu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Kak Mamar ada suara Abdul Ki katanya Salsa dan Wahyu. Oke, ini lumayan ramai memang hari ini di sosial media karena kata netizen ini jiwa yang tertukar ini. Tapi mereka itu unik gitu ya. Soalnya yang cewek itu berpenampilan cowok ya, tomboy lah ya, terus yang cowok berpenampilan cewek. Tapi mereka tuh menikah tahun pro 2 dan sekarang lagi mengandung nih, yang si cewek ya, si cewek asli nih ya, lagi mengandung. Dan itu viral, terus diundang di televisi juga ya. Terus gitu deh, membuat netizen rame. Ini jiwa yang tertukar ini ya. Apakah mereka berdua bakal memperbaiki penampilannya, entahlah ya. Cuma tadi aku stalking-stalking, wah mereka lagi maternity shoot nih ya. Tentunya yang cewek yang pakai gaun cewek, yang cowok dijadikan cowok gitu. Oke, okay. Kita doakan yang terbaik aja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Ham, aku baca lagi kata Tempro 2 dari Kak Lili, katanya mau di Ayunda. Ini banyak yang nge-stitch ya tentang pernyataan video mau di Ayunda ini. Para influencer juga ada yang nge-stitch gitu. Kalau netizen sendiri terpecah nih jadi dua. Ada yang gak setuju dengan pernyataan mau di Ayunda karena dibilang nirempati lah, tundif lah. Terus ada yang membela gitu, gak ada salahnya. Atau mau di Ayunda juga apa ya, kayak menyerahkan untuk menjaga mental health gitulah ya. Terpecah ya jadi dua. Kalau menurut kamu gimana? Ada yang bilang iya itu soalnya nggak merasakan jadi kita gitu, hidupnya udah enak gitu katanya. Ada yang bilang nggak ada salahnya, toh memang benar apa yang disampaikan sama mau di Ayunda untuk menjaga mental health biar bisa memproses informasi selanjutnya lebih baik lagi. Menurut kamu gimana Tempro 2? Ya, kamu kubu A apa kubu B nih ya? Yang penting jangan sampai tengkar ya Tempro 2. Ya memang kalau di media sosial tuh pernyataan apapun bisa menyebabkan kadang-kadang bisa menyebabkan dua pendapat nih dari netizen. Apalagi kalau itu datang dari orang yang berpengaruh, dari public figure Tempro 2. Ya udah deh. Aku gak mau ikut-ikut ya.

0: balik lagi barengan Riani. Dan ini aku mau tanya deh sama kalian. Kalian jujur dulu, berapa kali hari ini kamu bilang nanti aja, nanti aja, nanti aja? Nah, kita ngobrol sedikit tentang satu skill yang super penting tapi sering banget ke-skip, yakni mengatur waktu. Ya teman Produa, yuk kita belajar, mulai belajar waktu itu dari sekarang. Di dunia yang serba cepat ini, kita memborbardir notifikasi, tugas, konten, sampai distraksi tanpa henti. Kalau kita nggak pintar ngatur waktu, yang ada kita malah kewalahan, ketinggalan, dan stres sendiri, ya kan? Dan ngatur waktu itu bukan berarti hidup jadi kaku, justru bikin hidup kita ini lebih rapi, terstruktur. Kamu bisa punya waktu buat sekolah, kerja, main, scroll medsos, dan tetap punya waktu buat diri kamu sendiri. Mulai dari hal yang simpel kok teman Produa, bikin to the list, tentukan prioritas kamu, dan jangan nunda hal yang penting. Dan ingat, bukan tentang sibuk kerja keras nih, tapi tentang waktu kita bisa kita bijak pakai waktunya. Karena waktu itu nggak bisa diputar balik, yang bisa kita lakukan cuma memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi mulai hari ini, mulai sekarang, stop nunda-nunda pekerjaan, mulai atur waktu, masa depan versi terbaik kamu dimulai dari kebiasaan dan kecil aja dari sekarang nih teman Produa. Jadi tetap produktif, tetap santai, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Produa FM Sumedep.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Wherever I go.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, kita beralih ke APK ya. Aku pilih kamu, teman Pro 2. Kamu itu maksudnya topik ya. Ada 3 topik menarik ya, teman Pro 2, yang bisa kamu pilih. Jadi jangan pilih aku, oke? Oke, teman Pro 2, di topik pilihan nomor 1, kalau kepulauan punya kabupaten sendiri, apa yang bakal berubah buat anak muda? Nah, di topik nomor 2, pemekaran bukan cuma soal wilayah tapi juga soal akses pendidikan, kerja, dan pelayanan. Kemudian di topik nomor 3, Sumenep, Kepulauan Mandiri, peluang baru atau tantangan baru nih? Nah, kalau kamu pengen aku bahas yang ini dulu dong, Kak, aku udah penasaran nih. Kamu bisa komen ya lewat WhatsApp kita 0853-3489-4676. Kayaknya Meli lebih hafal nomornya Pro 2 daripada nomor sendiri ya, jujur ya. Oke, okay. Atau kamu yang terhubung dengan kita di Instagram boleh langsung aja komen di sana tentang Pro 2. Atau mungkin kamu di Facebook ya bisa komen-komen di sana, atau di TikTok juga bisa kirim DM ke kita Tempro 2, atau di live chatnya RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, kita berubah di topik nomor 1. Kalau kepulauan punya kabupaten sendiri, apa nih yang bakal berubah buat anak muda? Jadi tempro 2, coba deh bayangin kalau suatu saat Semenep ini benar-benar punya identitas yang makin kuat sebagai kabupaten kepulauan. Kira-kira apa ya yang bakal berubah terutama untuk kehidupan anak muda ini? Apakah ya udah cuma nama daerahnya aja nih yang berubah, atau jangan-jangan justru ada peluang baru yang selama ini tuh belum kita lihat nih tempro 2. Kalau ngomongin Semenep, kita memang gak bisa lepas dari karakter kepulauannya. Ya, Semenep sendiri punya pulau-pulau ya, Tempro 2. Pemerintah Kabupaten Semenep sendiri pernah mengusung narasi Semenep menuju Kabupaten Kepulauan. Ini dalam sebuah kegiatan di Agustus lalu ya, Tempro 2. Pemkab juga menampilkan karakter Semenep sebagai daerah dengan wilayah daratan dan perairan yang luas. Mungkin kamu bisa lihat di sumber ya, sumbernya Semenepkab. .co.id yang artikelnya itu Diskominfo tampilkan wajah Semenep sebagai kepulauan dalam MCS 2026. Nah, buat anak muda yang menarik sebenarnya bukan cuma soal nama sama statusnya aja nih ya. Mungkin kebanyakan dari kamu gak ngerti nih ya. Kalau namanya berubah, emang apa nih dampaknya? Nah, yang lebih penting lagi, apa dampaknya ke kehidupan sehari-hari? Apa ya? Coba deh kita bahas lebih lanjut habis ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2 buat anak muda yang menarik itu bukan soal nama atau status daerahnya nih. Yang lebih penting adalah apa nih dampaknya ke kehidupan sehari-hari. Misalnya, apakah akses pendidikan di wilayah kepulauan Wis semakin diperhatikan? Bagaimana dengan koneksi internetnya, transportasi antar pulau ya, kesempatan kerja mungkin apakah bakal berubah, sampai peluang anak muda untuk mengembangkan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan bisnis berbasis potensi laut nomor 2. Karena ketika punya karakter kepulauan benar-benar menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan. Kebutuhan masyarakat kepulauan juga diharapkan bisa lebih diperhitungkan nomor 2. Dan ini nyambung dengan pembahasan di tingkat nasional DPR saat ini tuh masih membahas RUU tentang daerah kepulauan. Salah satu isu yang dibahas itu adalah gimana sih karakteristik daerah kepulauan bisa mendapat perhatian dalam pembangunan dan mengurangi kesenjangan.

0: Gen Z banyak belajar dari seniornya, terutama di lingkungan di dunia kerja gitu. Tapi gimana kalau kebalikannya? Nah, gen-gen milenial, boomer juga banyak belajar dari kalian Gen Z. Iya kan? Contohnya misalnya pertama soal teknologi. Gen Z itu kerjain semua-muanya lewat HP ya teman-teman. Sekarang banyak gen milenial, boomers yang makin melek platform digital baru, juga pakai cara yang lebih efisien dan visual kayak kalian Gen Z ya. Yang kedua tentang mental health, karena Gen Z ini terbuka banget ngomongin kesehatan mental, ini bikin milenial dan boomers juga makin berani ngomong, aku lagi gak baik-baik aja, dan mampu cari bantuan. Keren kan? Nah terakhir soal genuinitas atau keaslian. Bagi Gen Z, jadi diri sendiri itu harga mati. Kalau gen-gen sebelumnya banyak yang terinspirasi buat lebih pede dengan passion dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan tren, teman-teman. Jadi kolaborasi dua generasi, tiga generasi ini bikin kita semua makin adaptif, empatik, otentik, dan kita saling mengisi. Keep learning from each other. Ini Indah Produ era Rismam. Stay awesome.
1: This is Produ Sumedep, teman terbaik kamu.

Jadi Tempro 2 jangan cuma bertanya, nanti namanya berubah jadi apa? Tapi coba tanyakan juga nih, kalau benar-benar ada perubahan, apakah kehidupan masyarakat dan anak mudanya tuh ikut berubah? Karena buat generasi muda yang paling penting itu bukan sekedar nama daerah, tapi bagaimana sih kita bisa punya akses kesempatan, konektivitas, pendidikan, dan ruang untuk berkembang tanpa harus merasa kalau tinggal di pulau berarti punya kesempatan yang lebih sedikit nih. Nah, kalau menurut kamu hal pertama yang paling ingin kamu lihat berubah kalau Sumenep semakin kuat nih jadi beneran sebagai kabupaten kepulauan, apa nih Tempro 2? Pasti kamu setun terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga astacita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Masih bareng Meli ya, teman Pro 2 di Muda Ngide nih, di jam 9 ya, di 1 jam terakhir di Spada. Oke, teman Pro 2, topiknya hari ini lingkungan ya, tentang lingkungan. Sampah di tepi pantai, apa solusinya? Kau tahu gak sih, dulu aku waktu kecil, teman Pro 2, aku cerita dikit ya. Aku kan deket pantai, deket laut ya rumahnya. Nah, di pinggir-pinggir pantai itu ada tumpukan-tumpukan sampah tuh ya. Dan dulu waktu kecil sih Meli gak ngerti ya kalau itu termasuk pencemaran lingkungan. Cuma Meli kayak sering apa ya, nyari-nyari di sampah itu, kadang nemu apa ya, kayak jajan, kadang ada jajan. Cuma kayaknya tuh udah gak aman sih untuk dimakan ya, untuk dikonsumsi. Pokoknya kayak barang-barang gitu deh, tahun Pro 2. Anu, itu lagi yang alat-alat medis, suntikan-suntikan gitu loh. Nah, itu Meli sering tuh nemu di situ. Apa enggak bahaya ya? Kalau misal kena tangan atau apa. Soalnya itu ada jarumnya, tahun Pro 2. Apalagi ya? Ditupukan sampah itu. Aku kurang ingat, cuma biasanya tuh aku nemu suntikan-suntikan itu, tahun Pro 2. Dan ya jajan yang masih terbungkus sih, cuma kayaknya udah nggak layak makan lah ya. Ya sama tas mungkin ada juga, ransel-ransel yang udah rusak-rusak gitu. Apalagi ya, nggak ingat ya, cuma itu yang milih ingat ya. Oke, nomor 2. Kalau sampah di tepi pantai apa ya solusinya? Jadi nomor 2 yang pastinya, pantai itu bukan tempat sampah ya. Kamu kan kalau di ke pantai, kalau di umur-umur segini kan, ya anak kecil kalau ke pantai main sih, berenang gitu di pinggir-pinggirnya. Ya, kalau kita yang udah agak gede nih, foto-foto gitu ya, buat di posting di WhatsApp, di Instagram, atau sekedar kayak duduk-duduk, santai-santai sama teman, sama pasangan sambil makan gitu ya, sambil lihat pemandangan. Tapi coba deh bayangin nomor 2, kita datang ke pantai berharap lihat pasir, laut, dan pemandangan yang estetik. Yang kelihatan malah bungkus makanan, botol plastik, kantong kresek, sampai berbagai sampah sampah lainnya ya. Yaitu ya, kalau Meli dulu seringnya ya nemu itu. Cuma Meli itu lebih tertarik kalau nemu suntik-suntikan gitu, nomor 2. Kadang ada yang masih ada jarumnya buat dimainin. Nah, kan merusak pemandangan lah ya. Kalau Meli dulu waktu kecil nggak ngerti ya tentang penyebaran lingkungan kayak gitu ya. Kalau sekarang, ih kerasa nih kalau kita foto di pantai yang ada sampahnya, nggak estetik nih, harus dihapus dulu, harus diedit nih sampahnya biar bersih. Tapi masa kita apa ya, solusinya mengedit, edit foto ya kan? Enggak, nomor 2 harapannya sampahnya yang nggak ada di situ ya. Ya, persoalan sampah di pantai itu bukan cuma soal pemandangan yang jadi kurang enak ya dilihat. Sampah yang ada di pesisir bisa terbawa ombak dan akhirnya masuk ke laut. Dan ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut sekitar 80% sampah yang mencemari laut berasal dari aktivitas di daratan. Sampah itu bisa terbawa melalui sungai, saluran air, ataupun aktivitas manusia di kawasan pesisir, Tempro 2. Artinya ketika kita melihat sampah berserakan di pantai, misalnya sebenarnya nggak berhenti di garis pantai, Tempro 2. Sampah itu bisa melanjutkan perjalanan dari daratan ke sungai, ke laut, dan akhirnya menjadi masalah buat ekosistem. Jadi pertanyaan sekarang, kalau sampah di tepi pantai sudah jadi masalah bersama, sebenarnya apa nih solusinya?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, tempura dua, apakah bersih-bersih pantai aja cukup? Nah, kalau kau lihat pantai penuh sampah, respon paling gampang memang, ya udah bersih-bersih yuk. Dan yes, aksi bersih pantai itu penting. Tapi apakah cukup? Ya, belum tempura dua. Karena kalau hari ini pantainya dibersihkan, tapi besok sampahnya kembali datang, berarti kita baru menyelesaikan masalah di bagian ujungnya nih. Ya, KKP sekarang mendorong pendekatan dari hulu sampai hilir melalui program Laut Sehat Bebas Sampah atau Laut Sebasah. Fokusnya bukan cuma membersihkan sampah yang udah berada di laut atau pantai, tapi juga mencegah sampah supaya nggak sampai ke laut sejak awal. Caranya antara lain dengan memperhatikan kawasan sungai, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pelabuhan, dan aktivitas di laut. Tentunya ini butuh kolaborasi dari semua masyarakat ya, karena kalau laut itu ya bisa membawa dari daerah sana ke sini gitu. Daerah sini udah bener nih kayak bersih-bersih, menjaga gitu. Malah tetap ada sampah karena di daerah lain buang sampahnya sembarangan. Ini kompleks sih ya menurut Meli ya. Jadi kalau kita mau pantai bersih, jangan cuma bertanya siapa nih yang harus bersihin, siapa nih pemerintah gitu ya, apa masyarakat, tapi juga dari mana nih sampah ini berasal, ini apakah kamu penyebabnya. Karena kalau sumbernya nggak diselesaikan, nomor dua, kita bakal terus-terusan berada dalam siklus buang, bersih-bersih, kotor, bersih-bersih lagi. Capek tuh bro doa ya ngulang siklus kayak gitu. Makanya solusi sampah pantai itu harus dimulai sebelum sampah sampai ke pantai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Terus kita bisa ngapain ya? Nah, dalam Pro 2 kita bisa ngapain? Pertama, mulai dari hal yang basic tapi sering disepelekan. Jangan buang sampah sembarangan. Kedua, kalau memungkinkan kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya membawa botol minum atau tas belanja yang bisa digunakan berulang kali dalam Pro 2. Kemudian pilah sampah ya, sesuai dengan jenisnya dan pastikan sampah masuk ke tempat pengelolaan yang benar. Keempat, kalau ikut kegiatan bersih pantai, jangan berhenti di aksi pungut sampah. Jadikan momentum itu edukasi dan membangun kebiasaan baru. Dan yang kelima, jangan merasa, cuma satu bungkus aja nih. Karena kalau semua orang berpikir gitu, satu bungkus dikali ratusan orang bisa berubah jadi satu tumpukan besar tahun Pro 2. KKP sendiri menekankan bahwa persoalan sampah laut ini membutuhkan tanggung jawab bersama. Bahkan menurut KKP, sampah yang sudah berada di laut ini sulit, lebih sulit dan membutuhkan biaya lebih besar untuk ditangani dibanding mencegahnya dari daratan. Jadi sebenarnya solusi paling efektif bukan menunggu pantai kotor, tapi mencegah ya sampah sampai ke sana. Dan ini bukan cuma tugas pemerintah aja ya, tahun Pro 2, bukan cuma tugasnya petugas kebersihan, bukan cuma komunitas lingkungan, kita semua punya peran tahun Pro 2.

0: Pro 2 RRI Sumenel, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu Taylor Swift kan? Dia itu loh penyanyi favorit aku. Dan kita flashback ke Taylor Swift yang sejak merilis album nomor 1 pertamanya di tahun 2008 yang lalu, dia itu benar-benar menikmati perjalanan bersejarah di tangga lagu dengan berulang kali menduduki puncak Billboard 200 ataupun Billboard Hot 100. Masing-masing lebih dari selusin loh teman Pro 2. Koleksi lagu nomor 1 Swift mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tau gak sih The Fate of Aphelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Aphelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Pro 2 Sumenep FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Well, untuk Produa, pantai yang bersih memang kelihatan dari pasirnya. Tapi sebenarnya, pantai bersih itu dimulai jauh sebelum kita menginjak pasirnya. Dimulai dari rumah ya, dari cara kita mengelola sampah, dari kebiasaan membawa barang yang dipakai, yang bisa dipakai ulang, dari keputusan untuk nggak buang sampah sembarangan, dan dari keberanian untuk saling mengingatkan dengan cara yang tetap santun. Karena laut bukan tempat sampah raksasa atau pro 2. Atau ini nih, jangan sampai ada yang buang papers gitu ya. Aduh. Dan kalau sekitar 80% sampah laut berasal dari aktivitas daratan, berarti ada bagian besar dari persoalan ini yang sebenarnya bisa kita cegah dari darat tempro 2. Jadi mulai sekarang kalau kamu ke pantai, bawa pulang kenangannya ya. Jangan sampahnya tempro 2. Kalau bawa makanan, sampahnya ikut dibawa ya. Kalau lihat tempat sampah, manfaatkan buang ke situ ya. Nah, kalau bisa mengurangi plastik sekali pakai, kenapa enggak? Ya, karena pantai yang bersih bukan cuma bikin foto kita lebih estetik, tapi juga berarti kita itu sedang ikut menjaga laut, biota, dan kehidupan masyarakat pesisir. Agar anak cucu kita tuh tetap bisa menikmati pantai yang indah dan bersih tempro 2 seperti yang kita rasakan sekarang. Ya, meskipun masih ada sampah-sampah ya, yang penting mulai sekarang agak berubah ya, agak diubah ya pola pikirnya, biar pantai kita tuh lebih bersih tempro 2. Nah, menurut kamu apa nih yang paling efektif buat mengatasi sampah di pantai? Edukasi tempat sampah yang lebih banyak, aturan yang lebih tegas, atau gerakan bersih pantai secara rutin tempro 2 ya? Kamu bisa bagikan pendapat kamu di WhatsAppnya Pro 2 Semenep 0853-3489-4676. But aku ternyata udah selesai nih nemenin kamu nomor 2 di pagi ini. Dan ya, apa yang udah aku bagiin di sepada hari ini semoga bisa menghibur kamu yang lagi bersantai, yang lagi kerja, yang lagi sekolah maybe ya, atau yang lagi di perjalanan mungkin. Semoga apa yang aku bawakan buat kamu bisa menghibur atau menambah informasi buat kamu gitu ya. Oke, yang mau request lagu nanti di santai siang ya, ditemenin sama Kak Isal nanti tempro 2. Kamu spam aja tuh WhatsApp-nya ya, biar dibaca sama Kak Isal. Oke, tempro 2, Meli pamit undur diri. See you, bye-bye.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta kita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pro 2. 94,6 Pro FM, sunam teman terbaik kamu karena kita Indonesia ya. Selamat siang teman Pro 2. Iya, pagi menjelang siang ya. Oke, di santai siang nanti bareng aku Izalkan nih, tapi sebelum ke santai siang teman Pro 2, seperti biasa ya, kita update untuk info Pro 2 untuk siang hari ini. Di info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Bangkalan ini ya memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai ini ya dari bagian upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik gitu. Penguatan dilakukan melalui optimalisasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPAN Lapor. Nah, itu teman Bro. Jadi langkah ini juga disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Inspektorat Kabupaten Bangkalan pada jajaran organisasi perangkat daerah dalam kegiatan sosialisasi. Pranata Humas Ali Muda Diskominfo Bangkalan Yuda Saputra juga bilang pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SPAN Lapor sejauh ini menunjukkan respon positif ya. Tindak lanjut terhadap laporan yang masuk tercatat mencapai sudah sini 100%. Untuk di informasi kedua tahun Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ya menyampaikan perakiran kondisi cuaca maritim di wilayah Jawa Timur Jumat 18 September 2026. Perkiraan berlaku selama 24 jam ya, dan berikut nih ada rincian perakiran cuaca maritim di wilayah Jatim berdasarkan hasil pengamatan BMKG. Wilayah Laut Jawa bagian timur berawan tebal ya dengan kondisi angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 27 knot atau 59 km per jam dan gelombang 0,5 sampai ini ya 1,5 meter. Wilayah selatan ini ya Madura atau Selat Madura ini telah berawan nih tebal dengan kondisi angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 25 knot atau 46 km per jam dan gelombang 0,5 sampai 1,2 meter. Wilayah perairan selatan Jatim berawan tebal ini ya dengan kondisi angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 25 knot atau 46 km per jam dan gelombang 1,3 sampai hingga ini ya 2,7 meter. Untuk informasi lanjutnya teman-teman Pro 2 boleh ya cek di linknya ini ya Maritim Tanjung Perak at bmkg.go.id. Di info terakhir teman Pro 2, Madura United bertekad mengubah catatan kurang baik ya saat menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Superliga. Laskar Sapi Kerap akan menjamu PSIM di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Pada dua pertemuan musim lalu, Madura United belum mampu meraih kemenangan atas PSIM. Madura United kalah dengan skor 0-3 saat bermain di Pamekasan di Januari 2026 ya. Dan kemudian kembali takluk lagi di 1-2 dengan skornya itu ketika bertandang ke Bantul. Namun pelatih Madura United, Zee Gomez juga menilai catatan ini juga tidak menjadi beban bagi timnya dan menurutnya musim baru menghadirkan situasi yang berbeda termasuk perubahan komposisi pemain dan staf pelatih itu. Pelatih asal Portugal itu juga menambahkan bermain di kandang sendiri menjadi motivasi tambahan bagi skuadnya. Madura United ingin memanfaatkan dukungan supporter untuk kembali meraih hasil maksimal gitu. Oke, teman Pro 2 itu ya untuk info Pro 2 siang hari ini. Nanti kan info lainnya di jam ini ya 15.00 waktu Indonesia Barat. Tonin terus kita next ke jaga santai siang bareng aku Izal Karni.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan. Stay tuned, Pro 2 FM. Let

94,6 Brode FM Sunap, teman terbaik kamu. Selamat siang ya, teman Brode. Seperti biasa ya, di santai siang kita hari ini kita requestan lagu nih. Nah, sambil nemenin santai kamu nih ya, Kak Izal kan sediain lagu-lagu terbaik kamu. Atau kamu boleh ya request lagunya, komen-komen aja di WhatsApp, di IG maupun di Facebook nih, teman Brode. Nah, di perdana nih, tapi perdana yang requestan, tapi nanti tak baca semua kok. Ada ini nih, Kak Minas. Ini katanya mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, oke, salamnya buat kakaknya aja ya. Semangat terus ya. Siap, makasih Minas. Ini Minas siapa Minas? Oke, satu lagu ya buat kamu nih yang sudah request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Siap hadir ke ruang dengar kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sama, yuk ganti-ganti.
1: Yuk ganti, kamu ganti-ganti.
0: Ada yang lain gak?
1: Itu sepagi tuh hari ya.
0: Kita sepagi tuh. Yo, sabar, tahan.
1: Ini mantap nih kayaknya.
0: Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas. Welcome today for

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

dum da da da da. Baby, check my style, check me out. This that bling blow, can't stop now. 94,6 Bro FM, 96 teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih di Santasia yang teman Bro, masih di requestan juga. Tadi yang pop Indo, sekarang ke pop manca nih. Jadi buat kalian yang masih mau request, bonggo ya, masih ada waktu kesempatan nih buat request lagu pop mancanya, oke? Ditunggu ya di Santasianya request lagunya bareng Hizal Karni.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman berdua tepat pukul 11.22 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan adzan zuhur yang untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.

Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Zaman Pro 2 pernah nggak sih kamu ngedit foto pakai aplikasi, terus kamu hapus jerawat, ganti warna mata, atau bibirnya ditebelin, dan lain-lain? Nah, bayangin ya kalau ini bisa jadi kenyataan, kode genetik kita diedit sesuai keinginan. Dan ternyata ini sudah ada teknologinya loh, Tuan Pro 2. Namanya Cluster of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, atau disingkat CRISPR. Singkatan kerennya tuh gunting DNA gitulah, Tuan Pro 2. Jadi gini ya, CRISPR itu kayak sensor molekuler yang super presisi, dan ilmuwan itu bisa pakai buat cut and paste kode genetik. Misal nonaktifin gen penyebab penyakit, bikin tanaman tahan hama, atau bahkan lagi diteliti buat terapi kanker. Dan kerennya ini lebih cepat dan murah dari teknik-teknik lama sebelumnya. Tapi tentu ada disclaimer-nya ya, Tuan Pro 2, ini bukan main edit sembarangan. Masih banyak riset dan etika yang harus dibahas. Tapi intinya CRISPR ini buka jalan buat masa depan di mana kita bisa remaster kehidupan dari tingkat terkecil. Nah, nanti kalau udah bisa, kamu mau ngedit bagian tubuh kamu yang mana nih, Tuan Pro 2? Oke, sampai jumpa di trend selanjutnya. Stay

Library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih di sampai siang teman Pro 2. Kita naik ke Muda Kreatif ya. Nah, jadi untuk topik siang hari ini di Muda Kreatif, anak muda itu perlu ya punya lebih dari satu sumber penghasilan. Nah, jadi teman Pro 2, di tengah perubahan dunia kerja dan perkembangan ekonomi digital, anak muda ini nggak harus hanya mengandalkan satu sumber penghasilan ya, tapi memiliki lebih dari satu sumber pemasukan nih, bisa menjadi langkah untuk membangun kemandirian finansial sekaligus ini ya mengantisipasi kondisi yang nggak terduga gitu. Nah, jadi kalian memang harus lebih dari satu penghasilan ya sumbernya gitu ya. Kalau seumpama kerja anggapannya itu, kamu juga bisa nih buat penghasilan kayak ini ya, jualan apalah gitu, yang penting ada sumber lebih dari satu penghasilan gitu. Jadi bukan berarti harus bekerja tanpa henti ya, atau mengejar uang dari ini apa segala macam arah gitu. Dan justru kuncinya adalah ini ya, membangun sumber penghasilan tambahan itu yang realistis dan sesuai dengan kemampuan, waktu, serta kondisi kalian masing-masing nih. Nah, seperti yang pertama itu mulai dari skill nih yang sudah dimiliki. Nah, jadi kamu tuh bisa ini ya, mengenali kemampuan kamu sendiri yang sudah dimiliki kamu gitu. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang tuh anak muda bisa memanfaatkan keterampilan seperti desain grafis, fotografi, editing video, menulis, menjadi penerjemah, atau membuat konten nih, sampai bisa apa ya, hal mengelola kayak media sosial gitu. Nah, skill ini juga bisa dikembangkan menjadi pekerjaan freelance teman Pro 2, atau jasa yang dikerjakan di luar pekerjaan atau kegiatan utama kamu ya. Nah, dengan begini sumber penghasilan kedua jadi nggak selalu membutuhkan modal besar gitu teman Pro 2. Jadi apa saja yang bisa kamu lakukan, atau terutama ya kayak seperti yang gue sampaikan tadi, kalau kamu bisa apa jago di konten kayak kan sekarang banyak tuh yang ngake jasa kayak ini, jadi iklan kulineran kayak atau gimana gitu, wisata itu kan nanti penghasilannya dapat dari viewersnya. Kalau dari viewers banyak juga kan otomatis cuannya tuh ada gitu kan. Dan apa ya, kalau bisa bilang juga karena kan memang di era digital nih, jadi manfaatkan dong platform digital tuh. Jadi perkembangan platform digital ini juga ya apa ya, membuka berbagai peluang ya. Media sosial tuh nggak hanya bisa digunakan untuk hiburan, tapi juga ini sebagai tempat apa ya, membangun personal branding tuh dan menawarkan produk atau jasa. Nah gitu. Jadi anak muda yang memiliki kemampuan membuat konten, contohnya nih dapat mengembangkan ini ya, portofolio kerjasama dengan berbagai anu ini apa, nah ini pihak gitu, kayak ini pelaku usaha UMKM gitu kan. Sementara yang dimiliki produk sendiri itu dapat memanfaatkan marketplace-nya dan media sosial untuk memperluas pasarnya gitu. Namun tetap perlu berhati-hati ya terhadap tawaran pekerjaan atau investasi yang menjanjikan keuntungan besar teman Pro 2, khususnya itu dalam waktu singkat. Ini kan sudah tidak masuk akal. Pastikan informasinya, legalitasnya, dan mekanismenya, bisnisnya jelas sebelum mengeluarkan uang gitu. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Tune in terus di Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, jadi bangun penghasilan tambahan secara bertahap, kamu harus memiliki beberapa sumber penghasilan. Ya, bukan berarti semuanya harus dimulai sekaligus. Justru lebih aman jika kamu ini khususnya anak muda memulainya secara bertahap. Contohnya ya tetap menjalankan pekerjaan utama sambil mencoba freelance nih, setelah mengetahui bahwa pekerjaan samping itu bisa berjalan secara konsisten, barulah kamu bisa kembangkan menjadi sumber pemasukan tambahan ya. Dan ini juga membantu loh untuk menghindari kondisi ketika apa ya, pekerjaan sampingan justru mengganggu pekerjaan utama kayak pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Nah, tapi teman berdua jangan lupa ya, fokus dengan ini, kelola keuangan gitu. Jadi penghasilan tambahan itu akan lebih bermanfaat ya kalau kamu itu mengikuti dengan pengelolaan keuangan yang baik tuh. Jadi pisahkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tabungan, dana darurat, dan modal apa ya, pengembangan usaha jika diperlukan gitu. Nah, jadi anak muda juga sih nggak perlu mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulan. Jangan sampai memiliki banyak sumber pemasukan tetapi pengeluarannya juga ikut meningkat tanpa perencanaan gitu. Nah, terus juga harus ini ya, fokus pada ketahanan finansial nih. Tujuannya memiliki lebih dari satu sumber teman berdua. Kayak sumber penghasilan ya, bukan sekedar mendapatkan uang lebih banyak gitu. Nah, yang lebih penting adalah membangun ketahanan finansial dengan memiliki apa ya, sumber penghasil pemasukan maksudnya. Khususnya ya pemasukan tambahan. Jadi kamu bisa memiliki alternatif ketika salah satu sumber penghasilan itu mengalami penurunan atau berhenti. Namun prosesnya tetap membutuhkan waktu nih, konsistensi dan kemampuan untuk terus belajar gitu. Jadi gak perlu juga ya harus merasa langsung punya banyak pekerjaan. Mulai dari satu skill dulu, satu peluang dan satu sumber penghasilan tambahan yang realistis. Nah, dari sana perlahan bangun hingga menjadi apa ya, sumber pemasukan yang lebih stabil gitu. Jadi intinya untuk topik siang hari ini, jangan cuma dapat ini ya penghasilan satu sumber aja gitu. Kalau bisa tambahan itu ya, kucuran dana gitu atau sampingan gitu. Jadi kalian Bu yang punya skill-skill oke nih, manfaatin untuk di era digital sekarang ya gitu. Jadi manfaatkan selalu platform digital, kembangkan digital, dan yang pasti akan ini ya membuka berbagai peluang nih buat kalian yang punya skill. Oke, tetap semangat terus Genzi-genzi yang ada di Sumenep, tunjukkan keahlianmu, oke?

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Sembilan koma enam Bro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di santai siang dong. Kita lanjut ke ini ya, untuk update info olahraga untuk siang hari ini. Nah, ada apa aja nih? Oke, di pertama itu ini ya, dukungan pemain ke-12 sangat dibutuhkan oleh Madura United untuk melanjutkan tren positif. Nah, pemain Madura United Ardi Idrus juga mengajak supporter ya untuk memenuhi Stadion Gelora Madura Ratu Pamelengan Pamekasan. Saat Laskar Sapi Kerap menghadapi WSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Superliga, Ardi menilai kehadiran dan dukungan supporter memiliki peran penting bagi perjuangan Madura United di lapangan. Dan menurut Ardi juga dukungan dari tribun dapat menjadi energi tambahan bagi pemain untuk berusaha meraih hasil maksimal. Ardi juga menggambarkan perjuangan pemain dan supporter sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Jika pemain berjuang di lapangan, supporter juga memberikan dukungan dari tribun untuk membantu tim mencapai target pertandingan. Madura United memasuki pertandingan ini dengan modal positif setelah meraih 2 kemenangan pada 2 laga awal kompetisi. Dukungan penuh supporter di laga kandang ini diharapkan semakin ini ya meningkat motivasi pemain untuk mempertahankan tren tersebut. Ardi pun berharap atmosfer Stadion Gelora Madura Ratu Pamelengan kembali dipenuhi dukungan supporter. Menurutnya kehadiran supporter bukan sekedar memenuhi stadion tetapi juga menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam setiap pertandingan kandang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Selamat 4,6 Pro FM, sunam teman terbaik kamu. Teman Pro 2 cabang olahraga tekball menjadi salah satu nomor yang diikuti kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya ya 2026. Nah, pada nomor tunggal putra grup B, Indonesia mewakili Yoga Ardika Putra. Yoga tergabung di grup B bersama sejumlah pemain dari Vietnam, Laos, Republik Korea, juga Jepang dan Filipina. Dan pertandingan ini juga pertandingan nomor tunggal putra berlangsung di Nagoya City Higashi Sport Center Jepang ya. Tekball menjadi bagian dari program resmi Asian Games 2026 dengan nomor yang dipertandingkan meliputi tunggal putra dan putri, ganda putra dan putri serta ganda campuran ya, teman-teman berdua. Pelatih Tekball Indonesia Gabriela Kota juga mengatakan kehadiran Yoga menjadi bagian dari upaya Indonesia melanjutkan perkembangan prestasi tekball menjadi ini ya bagian dari upaya melanjutkan level internasional. Sebelumnya tim tekball Indonesia mencatat 5 medali pada SEA Games 2025 terdiri dari 3 medali perak dan 2 perunggu. Kata Gabriel di SEA Games 2025 ini ya Aichi Nagoya 2026 Yoga diharapkan mampu tampil maksimal menghadapi persaingan di grup B. Hasil pertandingan fase grup akan menentukan langkah selanjutnya menuju babak perempat final menuju atau maupun jalur repechage.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu kalian-kalian semua nih, kamu-kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku bakalan ngebahas soal satu mindset yang penting. Menabung itu gaya hidup, bukan sisa uang ya teman Pro 2. Sering banget kita mikir nanti nabung kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman Pro 2. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin, prioritas, dan menghargai masa depan kita dari versi terbaik kamu. Bukan nunggu sisa uang kamu, tapi menyisihkan dari awal. Mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2, sisihkan sedikit setiap minggu, pakai target yang realistis dan konsistensi. Pelan-pelan tabungan kamu bakalan tumbuh terus dan rasa bangganya gede banget. Dan ingat ya teman Pro 2, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya, dan tetap barengan kita di frekuensi S94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
1: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb.
2: Sport News, update info olahragamu di sini.
3: Sebelum berkomandan Bro MM sebelum teman terbaik kamu non Bro Dua pembinaan atlet bela diri mixed martial arts atau MMA nih yang dikenal ini nih booming ya. Kabupaten Pamekasan mulai diarahkan pada agenda yang lebih besar nih. Sebanyak 11 petarung direkomendasikan untuk tampil pada ini ya sirkuit 3 kejuaraan provinsi IBCA ini ya MMA Jawa Timur di Kota Blitar. Ajang ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pemetaan kemampuan sekaligus seleksi bagi para petarung nih. Ajang ini juga diproyeksikan untuk menjaring atlet potensial ya, yang siap diterjunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Pelatih MMA Pamekasan Abi Sibah menyampaikan bahwa penunjukan 11 atlet tersebut itu didasarkan pada evaluasi perkembangan teknik ya, fisik serta mental tanding selama masa latihan. Abi Sibah juga menegaskan bahwa jam terbang pertandingan sangat dibutuhkan guna mengukur konsistensi atlet saat menghadapi lawan dengan beragam karakter. Pembentukan skuad tangguh menuju porprov tidak dapat dilakukan secara instan tanpa melalui evaluasi laga yang ketat. Menurutnya, laga di Blitar menjadi ajang pembuktian dari skema latihan yang telah dijalani para petarung sejauh ini.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: 9,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia di Pro 2 Sayang, Pro 2 Santai Siang. Masih di Santai Siang teman Pro 2, kita lanjut ya ke seputaran infotainment nih. Nah, jadi buat pecinta Doraemon, kenapa nih Doraemon itu berhenti tayang di TV? Jadi kabarnya sangat mengejutkan ya tahun Pro 2, khususnya buat kamu nih bagi penggemar animasi Jepang di Indonesia. Serial legendaris Doraemon ini dikabarkan nggak lagi tayang di RCTI. Nah, jadi sempat memicu perbincangan luas sih di media sosial, khususnya setelah apa ya unggahan dari akun komunitas Indopobes viral di platform X gitu. Jadi isu ini juga semakin kuat nih tahun Pro 2 setelah Doraemon tuh nggak lagi tercantum dalam jadwal siaran RCTI maupun aplikasi RCTI. Nah, jadi apa ya kalau bisa dibilang sejak akhir 2 Desember itu sudah nampak nih. Jadi Doraemon telah menjadi bagian penting ya dari sejarah televisi Indonesia dan identik nih sebagai tontonan keluarga lintas generasi. Siapa sih yang gak suka Doraemon? Tapi kalau di zamanku dulu, kalau sudah hari Minggu itu pasti. Nanti kalau sudah apa ya Sonio kalau aku nontonnya bilang Doraemon, itu nanti lari ke Ninja Hattori. Ya enggak sih, yang tahun 90-an mana nih. Jadi apa ya kalau bisa dibilang dari pihak RCTI juga belum memberikan pernyataan resmi ya. Namun terdapat beberapa dugaan nih penyebab hilangnya Doraemon dari layar kaca. Di antaranya adalah perubahan strategi program dan evaluasi rating nih, pergeseran kebiasaan menonton anak-anak ke platform digital, serta kemungkinan masalah hak siar dan lisensi sih. Jadi absennya Doraemon itu tentu meninggalkan rasa kehilangan ya bagi banyak penontonnya nih yang apa ya yang tumbuh bersama Nobita dan kawan-kawan gitu. Sekaligus menandai perubahan besar dalam pola konsumsi tontonan di era digital. Jadi memang ya gimana ya. mau gimana lagi gitu kita. Jadi tapi kalau di HP ada kok, yang buat kalian yang masih bingung ya itu kenapa nggak tayang, tapi kalau di nonton di media sosial ada kok, di kayak di TikTok gitu ada pasti. Jadi semuanya lari ke sana juga termasuk Warkop.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Perudara, tepat pukul 14.34 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan adzan asar ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ilahi, saya fakir, sedangkan Engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan Engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan Engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan Engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Gak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Ya, selamat sore teman produknya, kembali hadir ke ruang dengar kalian-kalian semua. Kalau tadi udah ditemenin Kak Isal di Santai Siang, kali ini di Sore Ceria ada Ria dan juga
1: Kak Dian yang menemani kalian semuanya sampai pukul 18 nanti ya, Kak Dian.
0: Bukan pukul 18, okay, pukul 19 ya. Oke, dan sebelum kita ke Sore Ceria, kita update informasi dulu di Info Pro 2. Di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan menyatakan kesiapannya dalam menghadapi lonjakan kasus kebakaran pada musim kemarau di tahun 2026 ini. Dan kasih operasi dan pengendalian kebakaran Satpol PP dan Damkar Pamekasan, yakni Bapak Zainuddin, yang menyampaikan bahwa seluruh personel, sarana, prasarana hingga armada pemadam berada dalam kondisi siap tempur. Dan sebagai langkah pencegahan, pihak damkar gencar bersosialisasi hingga ke tingkat desa dan meningkatkan adanya sanksi pidana hingga 2 tahun penjara bagi pelaku pembakaran akibat kelalaian. Dan Bapak Zainuddin juga menghimbau masyarakat ini untuk tidak membakar sampah sembarangan dan segera menghubungi call center Damkar Pamekasan di nomor 0819733831113 yang siaganya 24 jam nonstop.
1: Oke, untuk informasi selanjutnya di Karyang dari HRRQ.co.id Sumenep, tim bola voli putra SMKN 1 Sumenep ini berhasil menembus babak keempat besar Semansa Cup 2026 Sumadura ya, usai mendudukkan SMKN 1 Torcun dengan skor telak 2-0 pada babak ke-8 besar di Sampang. Meski menang 2 set langsung, teman perdua, laga antara sekolah menengah tersebut ini berjalan sengit sejak awal pertandingan. Skuad asal Sumenep itu tampil solid untuk mengunci kemenangan dan juga mengamankan tiket semifinal. Kemenangan ini juga mengantarkan tim putra SMKN 1 Sumenep laju ke babak semifinal untuk berhadapan dengan Mandua Pamekasan pada Sabtu 19 September 2026. Dan langkah tersebut ini berpeluang disusul oleh tim putri SMKN 1 Sumenep yang juga bertanding di babak keempat besar melawan Mandua Pamekasan.
0: Oke, di informasi ketiga kita masih dari dunia olahraga. Ada tim bulu tangkis Indonesia yang menerjunkan 3 pemain debutan di sektor tunggal putra untuk mengarungi ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, ketiga atlet muda tersebut yakni ada Alwi Farhan, Mohzaki Ubaidillah, dan juga Muhammad Yusuf. Dan pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, yakni yang biasa kita kenal dengan Ubed, Mohzaki Ubaidillah ini yang mengaku bersyukur dapat terpilih mewakili merah putih di ajang multi-event terbesar se-Asia ini. Dan modal pengalaman berlaga di SEA Games kemarin, Piala Sudirman, dan juga Piala Thomas menjadi bekal penting ya baginya untuk tampil maksimal di tingkat yang lebih tinggi. Pertandingan cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 bakal dijadwalkan berlangsung di 20 sampai 24 September untuk kategori bergu dan juga 25 sampai 29 September untuk kategori perorangan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang pastinya. Dan itu dia 3 update informasi kita di Info Pro 2. Nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 8 malam. Dan kita ke next program di Sore Ceria.

0: Alumni 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Well teman Pro 2 masih di Sorry Ceria dan masih di kanalnya Pro 2. Kanalnya anak muda nih kalian-kalian ya teman Pro 2. Well di Sorry Ceria kita bakal ada 3M di Madura, Madura, Madura, Madura. Ya. Dan sebelum kita kasih clue-nya TTM kita hari ini kita bakal ngebahas salah satu tradisi tradisi di Madura yang kental banget ya, kental banget dengan adatnya Madura banget nih teman Pro 2. Mungkin banyak anak Gen Z zaman sekarang ini yang nggak tahu itu apa.
2: Masih belum tahu ya. Tak kacapok aja mana gitu ya.
1: Ini apa nih?
2: Apa nih kira-kira nih clue-nya nih, Kak Ria, bocorannya dikit.
1: Bukan bocoran, kita bakal mau bahas sekarang ini.
2: Oh gitu ya.
1: Di 3M ada tradisi sandur namanya.
2: Oh sandur.
1: Nah ini di Madura seni pertunjukan tradisional ya, nggak hanya dipandang sebagai hiburan aja nih, tapi juga sebagai media spiritual dan juga identitas komunal yang mengakar kuat di Madura nih. Okay. Nah ini salah satunya tradisi sandur ini yakni teater rakyat yang tumbuh di desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan ya teman Pro 2. Diingat ini Kabupaten Bangkalan. Kita Madura-Madura itu terdiri dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep pastinya ya teman Pro 2. Kita jadi satu kesatuan ya guys. Nah ini memang keduanya merujuk pada seni teater yang dipadukan dengan ritual yang menjadikannya memang warisan dan budaya khas yang terus hidup sampai sekarang ya teman Pro 2.
2: Betul.
1: Nah, Kak Ferdi, ini sandur artinya apa sih sebenarnya?
2: Sandur itu sepertinya dalam artian ciri yang punya ciri unik dari tariannya kesenian ini sering kali dibawakan oleh penari pria. Itu dan berdandan penampilan seperti wanita juga. Gitu. Ini juga sudah berjalan sekitar 50 tahun gitu. Tepatnya di 1977 Kak Ria. Gitu.
1: Oke. Jadi memang kalau sandur sendiri ini diartikan sebagai perayaan ya selesai panen. Selesai panen arti dalam kata san yang dirayakan dengan pesta semalam suntuk. Oh. Artinya dur, ngedur ya teman Pro 2, semalam suntuk. Makanya dibilang sandur ya. Okay. Jadi makna ini memang berakar dari budaya agraris Madura yang menjadikan sandur ini sebagai ungkapan syukur atas berkahnya panen ya.
2: Okay.
1: Nah, ada yang tulisannya juga sundor, ini SOONDOOR ya. Nah ini juga interpretasi dari bahasa Belanda katanya yang berarti meneruskan anak-anak. Nah ini merujuk pada fungsi edukatif sandur yang sebagai media pewarisan nilai, pengetahuan ia dan juga moral kepada generasi-generasi berikutnya nih teman Pro 2.
2: Dan lagi Kak Ria, di sini sandur juga disertai ada sandiwara ngedur. Itu jadi pemanaan ketiga merujuk pada sandiwara atau pertunjukan yang berlangsung sepanjang malam hingga pagi. Yang juga menggambarkan kekayaan cerita dan pesan yang ingin disampaikan gitu dari hasil satu tahun tanaman mereka gitu atau mungkin pertanian mereka. Nah sekaligus ini media spiritual juga untuk menyampaikan doa-doa harapan gitu ke depannya gitu Kak Ria.
1: Oke. Jadi udah ngerti ya teman Pro 2 apa arti dan maknanya sandur nih teman Pro 2 yang dimana ini merupakan kesenian asal teater rakyat ya, tradisi sandur yang teater

0: rakyat yang tumbuh di desa Tanjung Bumi, yaitu Kabupaten Bangkalan. Well, udah di 3M-nya, kita waktunya share nih clue-nya TTM kita hari ini. Nah, TTM kita hari ini clue-nya ini seputar kata. Katanya ini mulai nampak ya teman berdua, dalam bahasa Madura itu apa? Mulai nampak, mulai ningale ya, ningale, mulai nampak lah, sama aja lah teman berdua. Ini apa nih teman berdua? Ada beberapa huruf juga yang udah terisi di kotak-kotak nih. Ada 4 huruf yang udah keisi dan kalian tuh udah tinggal ngisi 3 kotak yang kosong. Dan kita juga udah share di semua media sosialnya kita. Ada di WhatsApp, Instagram dan juga TikTok. Jadi buat kalian-kalian yang tahu jawabannya buruan di komen. Yang mau jawab pakai pesan juga bisa, atau enggak mau voice note bisa, telepon juga bisa banget ya teman berdua.
1: Oke.

0: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja, gak usah repot. Produk lengkap loh di sana, apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya. Loh, kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin dah.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: Sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Teka-teki Madura.
1: Oke, waktunya kita jawab TTM kita, teka-teki Madura kita dari kata mulai nampak ya teman 22. Dan ini juga udah ada yang masuk ke line WhatsApp-nya kita nih dengan Kak Sari ya teman 22. Dia jawabin TTM kita melalui voice note di teman 22. Yuk kita dengerin bareng-bareng apa sih jawabannya.
2: Bahasa Maduranya mulai nampak adalah ngomper.
1: Wah, ngomper katanya nih teman berdua ya. Ngomper ya. Kalau dari tulisan NGOMBAR seperti biasa ngombar. Betul. Ya teman berdua. Tapi kalau dalam pengucapan di bahasa Madura itu ada hanya ngomper. Nah, oke, okay, terima kasih untuk Kak Sari yang udah jawabin TTM kita hari ini dan tungguin terus updatean, pantengin terus updatean TTM kita setiap hari ya guys di Pro 2 pastinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: pernah dua, pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya. Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jalan santai sehabis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Well, teman Pro 2 masih di sore ceria dan waktunya kita di pukul 4 di Ceria Juara,
2: juara ya
1: guys. Nah, di Ceria Juara kali ini masih dengan adik-adik berprestasi kita.
2: Betul, sang ini, juara-juara ya, gitu ya.
1: Sang juaranya Sumenep nih guys. Dan adik-adik cantik kita ini kebetulan adik kelas Ceria ya. Sama-sama lulusan Man Sumenep ya guys.
2: Okay.
1: Baiknya kita kenalan dulu deh sama mereka nih adik-adik cantik. BTW nih, buat kalian-kalian yang mau lihat nih seperti apa sih rupa adik-adik cantik kita, bisa banget nih gabung ke live TikToknya kita ya teman Pro 2.
2: Ya, betul.
1: Kita sudah live TikTok ya bareng adik-adik kita nih. Adik-adik kita udah datang ke studio langsung guys. Oke, kita kenalan dulu ini dengan siapa?
3: Perkenalkan saya Aska.
1: Aska.
2: Iya. Panggilannya Aska memang ya?
3: Iya.
1: Oke. Aska Aulia Safirotun Nakia.
2: Kelas berapa nih sekarang nih Aska?
3: Kelas 2.
1: Oke, kelas 8 nih.
3: 8.
1: Iya, 8 ya.
3: Iya.
2: Oke.
1: Benar, 8. Kok 8 sih?
3: Bukan kan 11.
2: Iya, 11. Oke.
1: Aduh, salfang juga Ria ya.
2: Di mana nih rumahnya nih Aska?
3: Di Gading.
2: Oh, Gading.
1: Wah, ini sama tetangganya ibu pengelola kita berarti. Kak Farida ya. Orang sana ya. Nah, untuk yang satunya
4: Alfi Mansilaturrahma, dipanggil Alfi.
1: Wah, wow, Alfi. Oke, okay, adik Alfi. Alfi asli mana?
4: Di Kebunan.
1: Oh, dekat.
2: Di Kebunan ya,
1: dekat lah di barat ya, Taman Pro 2. Oke, udah tahu belum nama kakak-kakak penyiarnya?
3: Belum.
1: Oke, kenalin dulu nama aku Ria ya.
2: Aku sendiri nih Kak Dian ya.
3: Iya.
2: Oke.
1: Nah, BTW nih, kalian kan kemarin menang lomba apa nih? Ikut lomba apa nih? Boleh ceritain dong ke teman-teman Pro 2.
3: Kebetulan kita itu ikut event sekolah. Nah, itu kan kayak disuruh sama kepala sekolah gitu kan, Kak. Jadi eventnya ini kayak Expo gitu, seluruh MAN yang ada di Indonesia, kayak kemungkinan sekitar ada 197 peserta dan ada 19 provinsi. Nah, di salah satunya itu ada yang namanya video profil madrasah. Nah, kita ikut ajang lomba yang itu.
2: Oke, ya, gitu.
4: Dapat yang juara perak.
2: Oke. Katanya tadi disuruh ya Aska ya. Emangnya gurunya sendiri punya ini ya, kriteria sendiri buat Aska gitu. Kenapa Aska yang disuruh gitu ya?
3: Kebetulan
2: Aska sendiri juga yang pengen banget gitu.
3: Iya, kebetulan dari diri sendiri juga dan guru pembimbingnya juga mendukung gitu. Jadi
2: gitu,
3: bukan hanya dari kita sih, maksudnya semua warga MAN juga mendukung gitu.
2: Mantap. Berarti ini diprioritaskan untuk Aska yang memang ini ya punya talenta ya di sana ya. Okay.
1: BTW di Aska sama Alfi di MAN ikut ekskul apa nih?
3: Jurnalistik.
1: Lagi ya guys. Berarti suka suka nulis nggak kalian?
3: Suka saya.
1: Oh, suka nulis, bukan nulis nama doang ya, nama. Bukan. Nah, BTW kan jurnalistik yang kalian suka tuh nulis apa sih sebenarnya?
3: Kalau saya kebetulan public speaking. Nah, ini
4: ya saya jadi sekretaris juga di kelas. Jadinya suka nulis itu ya banyak sih yang ditulis, terkadang puisi-puisi karena saya juga suka puisi.
1: Oke. Nah, kalau puisi biasanya kental banget dengan anak teater nih. Iya enggak?
2: Ada seni gitu ya.
1: Soalnya aku dulu tuh anak teater. Di sana namanya kalau enggak salah, kalau enggak berubah ya. Namanya dulu Teater Diam. Iya enggak?
2: Diam gitu ya.
1: Iya enggak? Kalau dulu pas zamanku tuh namanya Teater Diam.
2: Oke,
1: kita balik lagi deh ke lomba kemarin. Nah, berapa peserta kemarin?
3: 197
1: dari 19 provinsi guys, berarti 19 provinsi ya, bukan Semadura. Iya. Bukan Sumadura, guys. Ini tingkat nasional ya anggap ya kalian. Oke. Nah, boleh cerita dong sebenarnya dari kalian nih kan siswi MAN 1 Sumenep kategori Perak nih video profil madrasah, ya kan? Iya. Nah, boleh kasih gambaran kok dong ke kita nih sebenarnya video profil madrasah yang dibuat kalian ngangkat konsep seperti apa sih? Konsepnya apa?
3: Jadi konsepnya itu kita kan kalau video profil madrasah kan pastinya mengandung informasi kan. Nah, di sana itu kita buat berbeda. Jadi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi kita juga menampilkan bahwa kegiatan di MAN itu seperti ini dan program unggulannya itu kayak ada tahfidz, terus sekarang juga ada program bilingual. Terus juga kayak dikuatkan juga di bidang keterampilannya. Jadi dari keterampilan ini kita lihatkanlah kayak murid-murid yang sudah bisa magang, yang sudah berprestasi, dan juga terutama di ekstrakurikuler juga kita lihatkan potensi mereka sehingga mereka para audiens atau juri itu bisa melihat bahwa dari program yang telah menciptakan ini menciptakan generasi-generasi yang bermanfaat bagi bangsa gitu.
2: Dalam artian banyak ini ya, banyak hal yang menonjol gitu dari MAN sendiri.
1: Jadi istilahnya kalian menggambarkanlah siswa-siswi MAN ini loh Pak, seperti ini ya kan. Ini malah ada yang nanya nih, seberapa susah Kak? Apanya yang susah?
2: Perjalanannya mungkin ya. Alfi mungkin bisa jawab.
4: Kalau susahnya pastinya setiap perjalanan itu pasti ada susahnya, tapi juga ya kita gimana caranya untuk menerima kesusahan tersebut dengan cara ya sabar aja ya, terus ya berjuang aja sih. Kalau seberapa susahnya sekitar 40% lah.
1: 40%. Masih 40 guys,
4: masih 40. Sampai
1: 50 ya. Nah ini pas lomba kemarin kalian satu tim?
4: Iya, satu tim.
1: Satu tim cuma dua orang?
3: Kebetulan satu timnya ada tiga. Jadi ada yang nulis kayak konsep ide. Terus ini Alfi ini sebagai narasi yang ada di dalam video edukasi. Dan juga satu ada editingnya. Kebetulan editingnya gak bisa hadir.
1: Tapi gak apa-apa lah, diwakili kalian ya. Yang editingnya itu cewek juga?
4: Iya.
1: Wah, ini cewek-cewek hebat ya guys. Cewek-ceweknya MAN Sumenep. Nah, BTW nih, dari Alfi udah berapa kali ikut lomba-lomba kayak gini atau enggak, mungkin di lainnya Kak Alfi juga udah pernah ikut lomba tingkat olimpik Kak atau gimana gitu?
4: Kalau pas lomba untuk saya pernah ikut lomba tingkat kabupaten itu video pendek pernah. Video pendek juara 2 di Bapenda Sumenep.
2: Itu pas kelas berapa nih? Pas kelas berapa?
4: Pas kelas 9. Oktober kemarin.
1: Masih tahun lalu.
4: Iya.
1: Belum nyampe 1 tahun loh.
2: Karena memang basicnya ini ya, publik ya. Untuk menampilkan karyanya gitu ya.
1: Kalau Aska ya?
4: Iya.
1: Udah berapa kali ikut lomba?
3: Gak tahu ya Kak. Itu yang kemarin Kominfo itu alhamdulillahnya juara 1. Terus juga kemarin ada yang itu, dan sekarang kita masih garap film sih untuk lomba UTM.
1: Di UTM yang mengadakan Bangkalan.
3: Iya.
1: Wah, ini menarik sekali nih guys. Jadi adik-adik kita ini bukan satu kali ini aja mereka menorehkan prestasi ikut perlombaan ya guys. Banyak, bahkan Aska ini gak terhitung sudah berapa kali ya. Untuk Alfi pasti udah, ini kan Alfi kan adik kelasnya Aska kan.
4: Iya.
1: Dia ngajak temen, ngajak adik ya. Nanti bakal banyak lagi nih cerita kita nih guys. Buat kalian-kalian yang mau komen-komen, yang mau tanya-tanya, buruan ya. Asal jangan nanya nomor WhatsAppnya mereka, gak boleh, no. Nanti kita masih panjang lagi obrolan kita nih teman Pro 2. Yang mau tanya-tanya, dan ini udah ada yang nanya nih di TikToknya kita nih, Aska Alfi.

0: digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, ada teman Pro 2 masih balik lagi barengan di kita ceria, ya. Ya di Sore Ceria Ceria Juara. Wow, ya bareng adik-adik juara kita.
2: Alfi. Masih semangat ya?
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, kalian tadi kan cerita konsepnya seputar brandingnya siswa-siswinya Man nih seperti apa. Nah, ini kenapa sih kepilih konsep seperti itu, atau memang dari yang pusat nih udah milih nih, oh ini konsepnya gitu?
2: Udah nentuin, ada yang nentuin gitu?
3: Kebetulan kita dari sananya gak ada nentuin, cuman kalau dilihat dari temanya itu lebih menekankan kepada keterampilan.
2: Oh gitu.
3: Nah, kebetulan

0: dikomunikasikan?
1: Kalau dikomunikasikannya itu nanti kan pasti kita ketemu kan, baru pas ini kita mau konsep seperti apa. Jadinya kalau pas ada yang kurang pastinya memberikan saran yang terbaik. Terus kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau enggak berarti ada saran yang lebih baik lagi.
0: Oh gitu, gitu aja. Siap deh. Selama ini aman-aman saja gitu ya?
1: Iya, aman.
2: Oke. Nah, dari video yang kalian bikin nih, yang paling menarik nih dari tempat sekolah kalian ini apa sih sebenarnya? Yang kalian tunjukkan nih, oh ini nih yang paling menarik dari sekolah kita.
3: Kebetulan yang menarik sih, kalau tempat kan sudah biasa ya, cuman dari programnya sih, karena kayak dari keterampilan ini kalau dilihat-lihat tuh muridnya kan kayak dari keterampilannya sudah banyak seperti desain grafis, tata boga, dan itu bisa jadi bekal untuk murid di kedepan harinya. Ketika kerja mereka itu kan kayak udah punya bekal dari situnya, dari bidang keterampilan. Terus juga dari program unggulan juga bagus, tahfidz dan bilingual. Jadi tahfidz ini kayak ya kayak itu menghafal Al-Qur'an. Terus juga ada bilingual. Bilingual ini setiap harinya kita berbicara bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia, tidak boleh pakai bahasa Madura.
2: Oke, gak ada bahasa Mandarin BTW?
3: Gak ada.
2: Gak ada, padahal zamannya Ria dulu ada nih, Oma, gitu. Iya kan? Nah, ini ada yang tanya nih di live TikToknya kita, Kak Dry, Dry apa Dri ini? Setiawan ya, soalnya pakai Y dia. Kalau Y setahu Ria bacanya Dry, ya kan? Nah, ini katanya pernah adu argumen gak kalian ini dalam menentukan video bersama tim kalian?
0: Boleh.
1: Adu argumen.
2: Kayak beda sih. Pendapat enggak gitu.
1: Ya? Enggak ada. Jadi kita emang satu pikiran sih. Gitu dah.
2: Oke, satu pikiran ya, asal jangan satu tubuh.
0: Nah, mungkin ada kendala-kendala lain mungkin, kesulitan-kesulitan lain mungkin.
3: Kalau kesulitan proses. Itu di eksekusi konsepnya.
1: Gimana sebuah ide menjadi sebuah
0: atau gimana?
3: Kebetulan gak terlalu sih, soalnya kita juga mepet kan. Jadi kayak gimana caranya nyari konsep yang memang bisa mudah untuk kita aplikasikan, tetapi juga itu bisa ngena gitu tuh. Nah, di situ kayak mungkin kalau adu argumen gak ada, cuman kayak saling mengalah aja. Misal kayak, eh ini lo lebih bagus gitu. Oh iya gimana emang? Oh iya ya bagus. Nah kita ikut gitu.
2: Oke. Jadi istilahnya saling sumbang sih ide. Nah, talentnya kemarin, talentnya kalian sendiri atau anak-anak lain?
3: Dari berbagai murid MAN.
2: Berbagai murid MAN yang
3: anggota MAN semuanya kita libatkan.
2: Wah, jadi mereka gak kerja sendiri guys. Ada teman-teman yang saling membantu mereka nih, gotong royong ya istilahnya ya. Wah, ini hebat
0: biar
2: banget.
0: Biar juara gitu, bersama nih ya ceritanya.
2: Iyalah ya, kalian kan membawa nama sekolah ya. Bukan nama kalian sendiri, bukan nama ekskul kalian sendiri, tapi nama sekolah yang kalian bawa nih teman berdua. Nih ada Kak T.ili nih katanya, spill hasilnya dong katanya. Hasilnya bisa mungkin ada di websitenya kalian.
1: Official MAN Sumenep di YouTube-nya ada.
2: Di YouTube-nya ya. Yang mau tanya hasilnya seperti apa, kalian bisa ke website resminya MAN Sumenep ya. Nah, proses bikin videonya yang kemarin, yang paling seru nih, yang paling menantang, yang paling nguras pikiran menurut kalian di mananya?
1: Di pas waktu ingin membuat ide yang ada di kepala ini bisa jadi sebuah video yang bisa dimengerti gitu. Jadi itu sangat susah aja gitu, sangat menantang gitu, karena cara mengeksekusinya gimana apa yang ada di dalam pikiran kita itu benar-benar bisa tersampaikan.
3: Dan juga kebetulan dari kan kita melibatkan semua anggota MAN, jadi kayak cara mengaturnya kondisinya gitu, kayak cara mengatur di lapangannya itu seperti apa, itu paling seru dan paling bikin ribet sih sebenarnya.
2: Istilahnya kalian masih ngatur juga. Ini loh seperti ini jalannya, ini loh seperti ini jalannya. Ada kesulitannya nggak sih? Kemarin kesulitannya sebenarnya apa sih?
3: Kebetulan sih kesulitannya cuman di itu

0: apa kayak cara mereka misalkan sekarang bagiannya ekskul. Nah, jadi kita siapkan ekskul. Nah, di situ kan kita cuma bertiga. Jadi kita butuh yang namanya kayak penanggung jawab. Nah, di situ kita rembuk dengan pembina juga. Ini harus ada yang namanya penanggung jawab. Biar gampang gitu. Sekarang tag-nya itu. Nah, nanti penanggung jawabnya bilang gitu. Ini udah siap. Jadi kita bisa langsung ke sana. Nah, kebetulan ada penanggung jawab, jadi beban kita tuh lebih ringan kayak gitu.
1: Oke, istilahnya ada yang membantu.
0: Iya.
2: Oke. Hal yang paling lucu-lucunya nih saat berkarya di mananya nih?
0: Lucu-lucunya sih pas tiba-tiba salah adegan, yeah, terus take ulang,
3: salah ngomong,
0: asbun gitu.
3: Gitu.
1: tapi itu memang hal-hal yang gak bisa dilupain.
0: Iya, yeah,
1: apalagi kerendeman anak-anak sekolah ini kayak ada aja idenya mereka tuh.
2: Nah, itu juga jadi pernah gak, hiburan ya bagi kalian semua ya, lucu-lucunya, yeah, ya.
1: Pernah nggak ada hal-hal kerendeman teman kalian, malah itu yang bikin memunculkan ide kreatif kalian gitu?
0: Kalau keren deman sih, jujur kalau melihat dari yang itu yang kemarin ya kak, itu kebetulan kan teman tuh memiliki karakteristik masing-masing nih, dan kita itu pernah ikut project gitu kak, dan kebetulan kita butuh temen yang memang karakteristiknya yang dibutuhkan itu seperti ini. Terus tiba-tiba keinget kerendeman mereka itu, kayaknya cocok deh. Dan akhirnya kita satuin dong. Pas satu syuting, mau syuting di lapangan, tiba-tiba entah kenapa, padahal mereka kan baru pertama ketemu. Mungkin sudah solidnya itu udah itu ya. Tiba-tiba senada gitu bajunya, sama-sama coklat. Di situ kayak, kok bisa random, padahal mereka gak pernah janjian gitu. Gak tahu itu kenapa.
1: Ini saking menjiwainya sekali ya, saking nyatunya dengan kalian ya. Nah, gimana nih cara tim kalian ini membuat video profil madrasah ini supaya mungkin ya tetap informatif iya, tapi nggak membosankan nih buat anak muda, karena kalian kan anak muda nih, pasti kalian mikir kalau terlalu informatif ini kayaknya ngebosenin deh. Nah, gimana tuh kalian biar bikin video nggak ngebosenin?
2: Kaku-kaku amat gitu.
0: Kita bikinnya itu ya dilihat dari visual juga kak, terus dari sinematiknya, jadi pengambilan kamera itu tergantung editingnya juga, dari sinematik editingnya itu dibikin menarik gitu. Juga kita mencari tempat-tempat yang visualnya bagus kayak gitu.
1: Nah, tempatnya di mana aja nih?
0: Ya kebetulan di lab komputer itu di depan, terus juga kita ngambil apa lagi ya?
3: Di depan tuh yang kolam.
0: Iya, di kolam depan,
3: kan? Terus
0: juga di bagian apa? Kayak ya ruangan-ruangan yang diperlukan untuk syuting.
3: Ruangan-ruangan yang bagus.
2: Kalau Alfi sendiri angle-angle-nya juga sempat nyaranin atau memang harus ditentuin sama editingnya juga?
3: Kalau angle-nya itu ditentuin sama yang editingnya, yang ya videonya.
2: Tapi agak sejalan ya.
3: Iya, sejalan.
1: Wah, berarti masih mengambil latar sekolah ya.
3: Iya.
1: Nah, pas terakhir nih yang kalian udah berhasil dapat pengumuman nih, kalian masuk kategori perak, yang pertama kalian rasakan tuh gimana sih?
3: Pastinya bangga.
0: Senang banget.
2: Siap.
3: Bangga sama diri sendiri karena kan lombanya itu kan yang pertama nasional ya kak, terus juga itu kan ada 197 dan kita terpilih itu kan benar-benar wow gitu.
1: Wah, ini capek kita loh. Udah prosesnya prosesnya berapa lama sih?
3: Hampir sekitar
0: satu mingguan kayaknya.
3: Dua minggu ya.
1: Kalian capek-capek di situ. Dua minggu gak sampai ya. Dan di situ kalian udah capek-capek nih. Ini proses itu dari proses pertama kali ngidenya atau pas proses kita tinggal garap nih?
0: Kalau prosesnya itu kita nentuin konsep dulu kak. Jadi paling lama itu kita nentuin konsep idenya. Soalnya kita mau buat konsepnya itu mateng gitu tuh kak. Biar pas nanti
3: eksekusi
0: itu ide itu udah langsung jalan gitu, gak mikir-mikir lagi kurangnya di mana kayak gitu.
2: Gitu.
1: jadi matengin konsep dulu.
0: Iya.
2: Okay. Berarti selama 2 minggu memang benar-benar fokus gitu ya, Alvin?
0: Iya.
2: Oke. Okay. Kayak gimana nih cara membagi waktunya sama keperluan atau kepentingan hal kalian yang lain, yang pribadi gitu?
0: Kebetulan kalau itu udah kayak dari diri sendiri juga kan ya kak, cara manajemen waktunya itu kayak gimana.
2: Oke, Alpi juga gitu ya.
3: Iya sama.
2: Mantap.
1: Wah, ini masih banyak lagi nih guys, perbincangan kita sama adik-adik kita. Nah, lanjut yuk kita buat kalian yang komen-komen yang mau tanya-tanya nih, bisa banget komen-komen di live TikToknya kita atau bisa juga di WhatsAppnya kita, Instagramnya kita juga bisa banget ya guys, tapi lebih abdol kayaknya di TikTok deh. Oke, nanti kita bakalan banyak lagi nih obrolan obrolan-obrolan menarik kita sama dua adik-adik kita yang cantik hari ini nih teman pro 2. Nobody care, keren katanya. Wah, ya iya dong, dari Man 1 Sumenep ya, keren pastinya ya. Oke, teman pro 2 masih lanjut lagi nih dan tune in terus barengan kita, jangan kemana-mana dan jangan geser-geser.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
7: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
6: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
7: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
8: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
9: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, teman Pro 2 masih barengan kita di Ceria Juara ya. Dan juga masih bareng adik-adik berprestasi kita. Ngomongin seputar lomba yang udah mereka raih kemarin nih. Nah, mau tanya apa nih ya? Mungkin pas kemarin kalian ini berarti cuma tinggal ngirim videonya aja?
2: Iya.
1: Nah, penyerahan hadiahnya itu gimana?
2: Kebetulan penyerahan hadiahnya itu diwakilin. Jadi kan acaranya diadakan di Lamongan, di Man Satu Lamongan. Nah, kebetulan yang jadi perwakilan itu kakak-kakak yang ikut keterampilan. Jadi mereka lah yang mewakilin kayak gitu.
1: Oke, jadi mereka yang mewakili serah terima ya, serah terima medali peraknya ya.
2: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau dukungan-dukungan dari guru-gurunya kayak gimana nih?
2: Kebetulan memang sangat mendukung ya. Soalnya juga dalam pembuatan video juga kalau mereka tidak mendukung nggak bakalan
1: jadi
2: ada video sebagus itu gitu.
3: Siap-siap.
1: Nah, setelah kalian meraih medali perak ya kemarin ya, apa nih keinginan kalian lagi nih untuk mungkin ada lomba-lomba seperti ini lagi? Kalian pasti mau ikut atau gimana nih?
4: Pastinya mau ikut.
2: Pasti dong, Kak.
1: Udah gatel ya.
2: Iya.
1: Udah gatel banget ya. Wah, kalau bisa sekarang perak nih. Kalau bisa besok emas.
3: Atau sudah muncul ide-ide barunya nanti untuk meraih juara emasnya?
2: Insya Allah.
1: Insya Allah ya. Kalian bakal jalan tergantung dari tema yang mengadakan lomba itu ya.
3: Kalau adik-adik kelas yang lain sudah ada yang minat juga yang mau nyusul mungkin?
2: Kurang tahu ya, tapi kebetulan dari adik-adik sekarang itu banyak sekali saya melihat potensi-potensi mereka gitu.
3: Karena memang zamannya sudah media sosial gitu ya. Oke.
1: Okay. Wah, nah ini kan bentar lagi Aska udah kelas 3 ya. Tahun depan udah kelas 3 nih. Kalau misalkan ada lomba lagi di tahun depan pas Aska udah kelas 3 mau ikut enggak? Karena kan kelas 3 ini pasti fokusnya sudah beda.
2: Iya. Kalau bisa sih ikut Kak, soalnya kebetulan saya tuh mentingin kayak pengalaman gitu, mungkin tapi bukan mengesampingkan pendidikan, cuman kayak menurut saya pengalaman, skill itu kayak lebih digunakan gitu juga, dan pendidikan tuh sebagai ilmu yang kita dapat gitu.
1: Oke, istilahnya menyelam sambil minum air ya.
3: Kenyang tapi minum airnya ya.
1: Oke. Kayaknya Aska ini kayak gak pernah bosen nih ya. Aska sebenarnya dari kelas berapa sih ikut perlombaan-perlombaan bikin konten kayak gini?
2: Kebetulan kalau perlombaan bikin konten ini saya di MAN. Cuman kalau untuk kayak public speaking itu udah dari MTS.
1: Oke, dari pas zaman SMP ya.
2: Iya.
1: Wah, kalau Alfi?
5: Kalau video-video kayak gini sih sebenarnya kedua kalinya.
1: Wah, udah dua kali.
5: Iya.
3: Sebelumnya pernah juga punya pengalaman kayak gini?
5: Pernah.
1: Dapat juara?
5: Yang tadi itu kan juara dua itu video sebenarnya. Videonya video pendek tapi.
1: Oke. Istilahnya masih dengan di video ya, masih di video ya. Oke. Bikin konten ya. Nah, setelah mungkin buat teman-teman kalian nih yang suka bikin konten nih, boleh dong kasih pesan nih, karena kan zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh mereka tuh kayak bikin konten dengan modalkan HP aja itu mereka sudah bisa bikin konten. Nah, menurut kalian nih, konten gak, kan udah kalian proses kalian ini panjang kan, gak semudah itu kan, gak semudah dengan mereka itu cuma bikin konten. Nah, dengan omong-omong orang-orang yang istilahnya masih berpikiran Allah cuma gitu. Nah, gimana nih?
2: Seharusnya sih gak usah didengerin ya Kak, karena juga gak ngaruh juga ke kita gitu. Dan kita tuh jadi orang tuh harus berani gitu, harus berani mengambil resiko. Karena balik lagi penyesalan itu pasti ada di akhir. Jadi kalau kita, kapan kita mau nyoba kalau kita takut-takut terus kayak gitu.
1: Betul, nah dari Alfi?
5: kalau orang yang kayak gitu benar emang gak usah dengerin aja, karena emang nambah sakit hati aja, nambah pikiran. Mending fokus aja sama apa yang udah ada gitu.
1: Oke, okay. Fokus aja sama yang kalian jalani hari ini ya.
3: Lebih baik fokus sama ekspresi sendiri gitu ya. Alfi sama Aska, dukungan dari orang tua kayak gimana nih?
2: Sangat mendukung, kebetulan orang tua saya sangat mendukung.
3: Sangat bangga berarti ya.
2: Iya.
3: Oke, siap. Wah.
1: Nah, dengan pikiran-pikiran teman kalian mungkin yang bilang ala cuma bikin konten itu gampang. Nah, menurut kalian gampang enggak sih?
2: Enggak.
1: Enggak segampang itu. Enggak segampang jadinya. Itu katanya, tidak segampang jadinya, tidak segampang hasilnya ya. Kalau hasilnya sih mungkin kita bisa merasakan oh, sudah gitulah. Sudah, yeah. Oh ini hasilnya kita, tapi prosesnya itu ya.
2: Yeah.
1: Prosesnya itu. Nah, menurut kalian yang paling berharga itu prosesnya kah atau hasilnya?
2: Hasil. Proses. Proses.
1: Wah.
2: Pastinya proses.
3: Oke.
1: Ini contoh anak-anak hebat ya. yang selalu menghargai proses bukan hasil. Istilahnya hasil itu cuma kayak reward ya untuk kita.
2: Yeah.
1: Wah, ini hebat banget nih ada gadis kita. Terakhir deh, kalau prestasi ini dibuat jadi satu kalimat aja. Dari Alwi dulu. Kalian mau bilang apa?
5: Kalau prestasi ini jadi satu kalimat, apa ya? Pastinya kalau kalimatnya pasti panjang banget ya kak.
1: Gak apa-apa.
5: Pastinya itu kalau jadi satu kalimat, walaupun prestasi ini itu perak, insya Allah nantinya emas ya. Tapi proses yang kami lalui itu benar-benar buat kami itu ngasih bekal banget buat nanti pasti ada ya kan. Satu kalimatnya sih, satu kalimat aja.
1: Iya. Gak apa-apa, panjang ini gak apa-apa.
5: Walaupun juara kami itu perak, tapi apa yang sudah kami buat, yang sudah kami hasilkan dari karya ini itu insya Allah itu dapat bermanfaat bagi bagi orang juga kita itu. Aduh.
1: Nah, gak apa-apa, santai.
3: Ini bisa di video ini nih ya. Okay. Ini video-video lucunya gitu ya.
2: Keren deman.
1: Gak apa-apa, Alfi dulu. Okay. Ayo Alfi. Ayo Alfi. Oh Alfi, Aska.
2: Aska. Untuk satu kalimatnya sebenarnya kayak ini apa ya, apapun itu, kayak lomba-lomba apapun itu, kebetulan juga video profil ini itu yang paling berharga yaitu proses dan ide itu dimunculkan juga karena diskusi bersama. Jadi meskipun kita hanya mendapatkan medali perak, tetapi proses di dalamnya itu bikin kita itu merasakan bahwa menanjak ke kesuksesan itu berat. Jadi kayak harus ada usaha. Kita gak bisa semerta-merta aku mau ini tapi kita gak berusaha. Nah dari situ juga kayak tertatih-tatihnya solidaritas kita itu diuji dalam video ini. Karena apa? Kalau video ini jadi itu berarti solidaritas kita terbukti bahwa kita itu bisa bekerja sama. Karena tanpa kerjasama dari tim, dari dukungan sekolah itu gak bakal ada yang namanya video profil ini.
1: Wow.
3: Berarti proses ini adalah sebuah emas.
2: Iya. Ya.
3: Oke.
1: Wah, aku pikir tadi Alfi mau bilang walaupun kita dapat perak, ya kita perak. Oke.
3: Apa perak-perak ya.
1: Perak. Kan okay. Bener-bener perak kan kalian. Alias seneng guys.
2: Iya.
1: Wah iya katanya.
3: Karena sebuah proses kalian itu bisa berkomunikasi satu sama lainnya gitu ya.
2: Nah,
3: soal hasil ya nanti saja lah. Oke.
1: Wah pesannya nih Aska. Pesannya boleh. Kalian untuk adik-adik kalian atau enggak teman-teman kalian yang dibilang nih mungkin mereka ini kebanyakan capek untuk berproses. Pesannya ya. Apa?
5: Jangan takut ya. Pertama jangan takut untuk memulai sesuatu. Daripada kita takut duluan, mending kita coba aja dulu.
3: Okay.
5: Jadi kita lakukan aja dulu yang terbaik aja. Lakukan yang terbaik yang sebisa kita. Kalau untuk hasil itu pastinya dari Allah aja.
3: Siap deh, mantap.
1: Aska?
2: Kalau saya sih yang pertama jangan pantang menyerah. Terus juga yang kedua kita kan masih muda gitu. Jadi perbanyaklah pengalaman. Karena pas masa tua kita gak akan ngerasain hal-hal seperti ini lagi gitu.
3: Okay.
2: Terus juga belum tentu kesuksesan kita tuh dilihat dari kayak misal pendidikan atau apapun, bisa saja dari skill kita yang membawa kita kepada kesuksesan itu, atau enggak dari pendidikan, kita juga enggak tahu takdirnya kan kayak gimana. Jadi untuk sekarang, untuk anak-anak muda terutama yang berproses, jangan meskipun kita lelah, jadi kayak enggak boleh pantang menyerah gitu, karena kita juga enggak tahu kedepannya apa dari lelah-lelah ini yang akan menjadi tangga untuk menuju kesuksesan kita nanti, kayak gitu.
3: Terbayar nantinya ya.
2: Iya.
3: Wis menyala nih adekku.
1: Hebat sekali mereka. Nah, ini lagi pesan atau enggak rasa terima kasih untuk coach kalian.
2: Pertama ya, kita berterima kasih kepada madrasah, terus berterima kasih lagi kepada kepala madrasah juga, terutama anggota-anggota dan tim keluarga madrasah. Terus juga kita berterima kasih kepada pembina kita, yaitu Pak Heri dan Pak Reza. Terus juga sangat berterima kasih kepada tim-tim yang sudah membantu, terutama penanggung jawab ekstrakurikuler, terus keterampilan. Kami sangat-sangat berterima kasih, karena tanpa kalian kita gak akan bisa membuat video profil ini gitu.
1: Wah.
3: Alfi, mungkin ada yang mau disampaikan nih?
5: Ya, sama juga, terima kasih. Dan juga ya, kita juga bangga juga kepada mereka, karena mereka mau membantu kita untuk membuat video ini, sehingga jadi video yang keren.
3: Segala supportnya gitu ya.
1: Okay. Wah, ini rasa terima kasih adik-adik kita nih untuk kalian-kalian.
3: Jangan pernah bosan sama coachnya untuk selalu membina ya, membimbing kalian gitu ya. Lebih kemas lagi nanti.
1: Nanti mungkin nanti kita tungguin lagi nih prestasi kalian. Mungkin dari Aska, dari Alfi, atau dari editingnya yang gak bisa ikut nih. Mungkin nanti kalian bisa
3: gitu di
1: pertemukan lagi dalam satu tim ini ya, mungkin ya. Atau enggak, kalian satu persatu nih bisa menorehkan prestasi selanjutnya, dan bakal ketemu lagi di ceria juara selanjutnya pastinya. Well, udah gak kerasa nih obrolan kita banyak banget, panjang lebar banget nih teman produk dua, udah nalar kemana-mana ya.
3: Terima kasih banyak nih Kak Aska sama
2: sama-sama.
1: Dan gitu jangan bosen-bosen lo ya, berbagi cerita dan berbagi ilmu ke kita-kita di sini. Siap. Berbagi kesan, berbagi pesan juga bareng kita-kita di ceria juara di teman pro 2. Well, terima kasih banget yang udah komen-komen, yang udah tune in di live TikToknya kita maupun di RRI Digital dan juga di rri.co.id, yang udah tune in di radionya kita. Dan jangan bosan-bosan lagi untuk terus pantengin ceria juara selanjutnya.
0: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kai dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Mari kita simak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Dan teman Pro 2, waktunya kita break untuk rehat sejenak karena kita akan mengumandangkan adzan maghrib di pukul 17.24. Dan sebelum kita mengumandangkan adzan, kita mendengarkan sama-sama nih pengajian murotal dari surat Yusuf ayat 30-35. Dan semoga yang mendengarkan mendapat syafaat dari Al-Quran. Dan juga seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat

0: Pro 2 Religi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz foto dong," gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya iya, kan gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu, kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempel lagi, udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah, ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga. Memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam. "Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa

0: streaming era-era digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Religi.
1: Keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang disampaikan adalah mitsaqan ghalidho. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang. Azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan suami istri harus saling berperan, harus saling bekerja sama, dan tentunya harus saling mencintai dan saling menyayangi.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke deh teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Indonesia. Well, teman Pro 2 ya, masih di sore ceria. Dan waktunya kita belajar. Tadi kita udah menghadirkan salah satu, bukan salah satu sih ya, anak-anak yang berprestasi
2: tadi.
1: Bisa jadi gambaran inspirasi, nih buat kalian ya, inspirasi buat kaca kepeng ya guys. Buat kalian-kalian yang mungkin mau ngejar cita-cita ya, atau enggak mau menorehkan prestasi kayak adik-adik kita tadi. Nah, sebelum kita ke jam belajar nih, kita mau spill hal-hal yang unik. Karena sekarang kita waktunya belajar bahasa Inggris. Ini beberapa hal yang unik, ada namanya Ubuntu.
2: Ubuntu. Ya.
1: Ubuntu yang asalnya dari Afrika Selatan nih, yang katanya sih kalau ini filosofinya Afrika Selatan tentang kekuatan kebersamaan. Boleh di spill dong kak, apa nih?
2: Itu kan menurut pandangan hidup yang menekankan keterhubungan antar manusia kak Ria. Kepedulian, rasa hormat, kemudian tanggung jawab bersama gitu ya. Ini juga difokuskan sama komunitas-komunitas tertentu mungkin ya kak Ria ya.
1: Jadi memang Ubuntu sendiri sering dirangkum melalui ungkapan dalam bahasa Nguni nih, Ubuntu ngumuntu ngabantu. Nah, yang secara umum dimaknai sebagai seseorang menjadi manusia melalui orang lain.
2: Saling ketergantungan, saling keterkaitan gitu ya mungkin ya kak Ria ya.
1: Bisa nah,
2: jadi
1: sih.
2: Ubuntu tidak hanya dipahami sebagai konsep tentang hidup bersama nih, tapi juga sebagai nilai moral yang tercermin melalui sikap saling membantu, berbagi, empati, kemurahan hati. Sama aja sih sebenarnya, ada ketimuran istilahnya seperti itu mungkin ya kak Ria ya. Nah, dari penelitian sendiri nih, akademik mengenai Ubuntu ini menunjukkan bahwa konsep ini berakar pada tradisi masyarakat berbahasa Bantu di Afrika bagian selatan, dan menempatkan hubungan sosial serta kemanusiaan sebagai bagian penting nih dalam membentuk pribadi seseorang.
1: Oke, jadi kalau di kehidupan masyarakat di sana sih ya, Ubuntu ini bisa terlihat melalui semangat yang saling mendukung, membangun hubungan yang pastinya harmonis. Dan juga ada penelitian mengenai komunitas di Vembe nih, Afrika Selatan, yang diterbitkan di tahun ini ya guys, di tahun 2026 ini, yang menemukan bahwa nilai Ubuntu ini masih berkaitan dengan praktik saling membantu tanpa berharap mengharapkan imbalan finansial serta pembentukan jaringan dukungan komunitas nih ya. Jadi ada penelitian juga yang mencatat bahwa praktik ini bisa membantu mengurangi isolasi sosial ya,
2: betul.
1: Dan juga memperkuat kolaborasi di masyarakat di Afrika.
2: Ya istilahnya kayak seperti ada korban-korban bencana alam gitu ya mungkin karya ya.
1: Bisa
2: bergerak Ubuntu gitu ya.
1: Nah, kalau dari UNESCO sendiri juga mencatat nih bahwa Ubuntu menjadi salah satu gagasan yang terkait dengan upaya membangun masyarakat berdasarkan hak asasi manusia, rekonsiliasi, dan juga kehidupan bersama. Jadi nilai-nilainya juga tercermin dalam epilog konstitusi interim Afrika Selatan di tahun 1993 yang katanya menekankan kebutuhan dan pemahaman reparasi, dan juga Ubuntu bukan pembalasan ya. Cukup rumit ya guys.
2: Iya betul-betul. Karena mungkin ini akan membentuk moral seseorang itu punya rasa empati, peduli gitu sama kepada sesama gitu ya kak Ria. Melalui jaringan komunitas atau mungkin orang-orang yang mungkin punya rasa hibah, ini bisa digait untuk bisa saling membantu gitu kak Ria ya.
1: Iya. Kalau dibilang sih, kalau UNESCO juga ini menyebut Ubuntu sebagai nilai kemanusiaan yang melihat manusia ini sebagai bagian dari hubungan yang saling terhubung. Ya iyalah, betul. Secara kita kan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain ya teman-teman.
2: Betul, betul.
1: Tidak serta-merta kita hidup sendirian terus apa-apa kamu mau sendiri, semuanya sendiri gitu, gak bisa.
2: Apalagi nih kalau generasi muda saat ini nih, gen Z terutama nih, ini harus lebih memperkuat rasa empati atau pedulinya gitu. Karena Ubuntu ini juga bisa kita pelajari dari negara mana tadi? Selatan ya, Afrika Selatan. Afrika ya, Selatan guys. Gitu.
1: Jadi seperti dukungan keluarga, teman, komunitas sampai ke lingkungan sosial ini juga turut membentuk perjalanan seseorang. Nah, itu yang dibilang semangat Ubuntu. Yang bisa diterjemahkan secara sederhana nih teman perdua di kehidupan sehari-hari kita melalui kebiasaan yang ya boleh dibilang saling menghargai lah, membantu ketika dibutuhkan, dan juga menyadari bahwa kebaikan yang dilakukan kepada orang lain ini juga bisa memperkuat komunitas alias hubungan antar manusia ya teman perdua. Wah, itu dia fakta dan keunikan dan juga budaya yang udah kita spill nih dari Afrika Selatan. Ya teman perdua. Nanti kita bakal spill lagi informasi beasiswa nih teman perdua. Mungkin ada yang tertarik nih ya nanti sebelum kita play materi jam belajar kita hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk, waktunya kita spill informasi
2: beasiswa ya.
1: Ya. Ini ada apa nih?
2: Ada Erasmus mundur. Kenapa kok mundur nih, Kak Lia?
1: Erasmus mundus ya, lebih tepatnya ya, mundus.
2: Keliling beberapa negara Eropa. Wih, asik ini kayaknya ya.
1: Jadi memang ini salah satu program yang menarik nih kalau kalian pengen punya pengalaman kuliah di luar negeri ya, internasional. Jadi Erasmus Mundus Joint Masters yang memungkinkan mahasiswa-mahasiswa ini untuk belajar di beberapa universitas yang berada di negara berbeda. Jadi programnya melibatkan setidaknya 3 institusi dari minimal 3 negara.
2: Beasiswa penuh dapat mencakup biaya partisipasi atau kuliah, kemudian biaya perjalanan juga disuguhkan, juga ada visa nih karya, ada tunjangan hidup. Hebat sekali ya.
1: Jadi lengkap ya teman Pro 2, biaya kuliahnya juga ditanggung, perjalanan pulang pergi nih, visanya juga ditanggung, dan juga tunjangan hidup. Jadi istilahnya kalian cuma bawa sangu buat jajan ya. Nah, ini juga durasi programnya umumnya sih 1-2 tahun ya teman Pro 2. Dan pendaftarannya gimana nih?
2: Pendaftarannya ini harus sudah memiliki gelar sarjana atau sedang berada di tahun terakhir lah S1, dan menyelesaikannya ini sebelum program dimulai gitu.
1: Oke, jadi kalian sudah istilahnya udah memiliki gelar sarjana baru bisa daftar. Nah, untuk bahasa persyaratan ditentukan oleh masing-masing program ya teman Pro 2, tergantung kalian mau ikut program apa. Nah, ini memang kebanyakan program yang digunakan bahasa Inggris, tapi persyaratannya sih bisa beda-beda antara satu program dengan program yang lainnya. Iya, jadi betul-betul. Kalian kalau mau mau lihat nih apaan aja persyaratannya, kalian bisa website resminya mereka di erasmusnetwork.ac.europe.eu ya teman Pro 2. Jadi di sana sudah lengkap nih teman Pro 2 apa aja sih persyaratan-persyaratannya dan deadline-nya kapan. Kalian bisa cari-cari lah di link yang udah kita bagiin tadi.
2: Tolong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan in, on, dan at dalam bahasa Inggris. Oke, in itu digunakan untuk area atau waktu luas atau umum. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan atau hari atau jalan. Sedangkan at itu digunakan untuk titik spesifik. Contoh ya, in, at, dan on untuk perbedaan tempat. In itu digunakan untuk area yang luas, seperti contoh in Jakarta, in the room, in the world. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan, lantai, jalan, dan transportasi. Contohnya on the table, on the floor, on Sudirman Street, and on the bus. Sedangkan at itu digunakan untuk titik yang spesifik, alamat, seperti alamat atau tempat umum. Contohnya at 123 Melati Street, at the corner, at school. Kemudian perbedaan waktu. In digunakan untuk periode panjang atau umum. Contohnya in 2026. Kemudian lagi in summer, in July, in the morning. Sedangkan on itu digunakan untuk hari, tanggal, waktu yang spesifik. Contohnya on Monday, on August 17th. Atau lagi on my birthday. Sedangkan at itu digunakan untuk jam. Contohnya at 7 o'clock, at noon, at midnight, kemudian lagi at breakfast. Oke, kalau misalkan ada soal seperti ini. Saya tinggal di Jakarta. Pakai in, on, atau at? Yap, betul, pakai in. I live in Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu luas, tidak spesifik. Ya, jadi kalau misalkan dalam tempatnya itu disebutkan misalkan kotanya secara umum, maka itu menggunakan in. Kecuali kamu itu menyebutkannya dengan spesifik. Contohnya, saya tinggal di Jalan Sudirman. Jadi nama jalan itu disebut, maka di itu jangan pakai in lagi, tapi menggunakan on karena sudah spesifik. Contohnya, tadi ya, saya tinggal di Jalan Sudirman, maka bahasa Inggrisnya itu I live on, bukan I live in, karena sudah disebutkan nama jalannya. I live on Jalan, Sudirman Street. Kemudian lagi kalau lebih spesifik, misalnya saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 10. Nah, itu lebih spesifik lagi, maka menggunakan at. I live at 10 Sudirman Street. Nah, jadi menggunakan at. Jadi kalau misalkan lagi saya lahir tak pada tahun 2000. Nah, tahunnya saja disebutkan, tapi tidak disebutkan tanggal, maka menggunakan in. Jadi, I was born in 2000. Ya. Kemudian lagi kalau misalkan saya lahir pada bulan Mei tanggal 5. Nah, maka di situ menggunakan on. Ya. I was born on May 5th. Oke. Sudah jelas ya perbedaan antara in, on, dan at. Thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore cerianya udahan dulu ya. Udah banyak banget pembahasan kita nih, dari 3M di ceria juara sampai di jam belajar. Nah, waktunya kita beralih ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin music live chat. Nanti ada siapakah di sana? Dengan ada Kak Edit nih yang bakalan nemenin kalian nih, teman Pro 2, dan guestarnya masih kita katanya. Nah, oke deh teman Pro 2. Di sini sore cerianya pamit undur diri dulu, dan Ria juga pamit undur diri, dan juga Kak Diannya juga pamit undur diri ya guys. Dan jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang tadi masih ditemenin sama Editama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringa-sumringa di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa, bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren, teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05, teman Prodo 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, ya kak.
0: Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapatih dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini. Dari mana nih kak?
1: Boleh. Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay.
2: semua yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan. Kehilangan dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Okay.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita Masih setuju Kita. Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
1: Jadi ya, jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi.
2: Komunitas.
1: Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut bintang radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
1: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu, maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan, komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong gitu. Iya. Kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, okay.
2: Yang tampil di istana itu kak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh kak. Nah akhirnya oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Right. Wow. Wow. Tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut bintang radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh masuk,
0: masuk
2: ke dalam musik nih.
0: Yes,
2: musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke.
2: Okay. Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nih.

0: di
1: oh,
0: LRT.
1: Wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener nggak sih? BICF bukan sih?
0: IBCF kak.
1: BICF ya? BCF ya?
0: IBCF ya.
1: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
0: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan kak. Okay. Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP. Okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois, suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
1: Oke.
0: Nah dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya. Terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu pak.
1: Ah, I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
0: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
1: Oh udah ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
0: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
0: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati sekali.
1: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-801-05. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu, teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kah?
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih?
2: Aku deh.
0: Boleh, Lois. Okay. Lois.
2: Apa tadi kah sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu yeah. kan.
1: Iya. Maksudnya coba jelasin dulu Kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see. Gitu. Semenjak
2: tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu, Kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita
2: banget,
0: yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu Kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu Kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu Kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama, kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya, analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya Kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya,
0: cukup
1: Kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar Kak.
0: emang pengin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu Kak.
0: Oke. Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah Kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya benar. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Tentu perasaannya.
0: Nah benar. Makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba Kak.
2: Apa Kak tadi? Kalau cara tangguh lagunya ya.
0: Gimana cara bisa tadi kan kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gitu ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih, biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus yang kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagunya kak.
0: Bagus.
1: Dan gak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh pisah, tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oke. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, Yaudah, habis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Pro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya untuk album ini, seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar, aku sering dengerin Loving.
0: Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Dalam biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: ya?
1: Aja lah.
0: Benar.
1: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya, Kak.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih dulu.
0: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin harus dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Benar.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertariklah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein yeah. gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik
1: ya. Pernah
0: gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, iya sih. Itu kacau sih.
1: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
0: Benar.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh. Pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih.
1: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya. Yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget. Suka banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa. Aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Virza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama masih kita. Alright. Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriakin aja. Iya.
1: Teriakin aja kan kata kakak tadi, teriakin
0: bener,
1: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini. Nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada
1: lagi.
0: Ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
1: Ya nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Okay. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
2: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah. Betul. Ya?
1: Iya.
0: Alright. Nah,
1: nama albumnya juga masih kita.
2: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti? Oh wow.
1: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
2: Dreamy pop.
0: Ya. Dreamy pop ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak.
1: Ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
1: Ya, Charlie Puth itu, artis-artis itu banyak.
0: Bener.
1: Sering juga kok aku dengerin lagu.
0: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan?
1: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
1: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
1: Iya,
0: on progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jalan Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
2: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
2: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak. Tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
1: YouTube masih kita.
0: Anak
1: kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
1: di situ. Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
2: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu.
1: Iya itu.
2: Namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
1: Iya.
0: Alright, bisa dicek
2: Untuk
0: di.
2: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
2: Iya.
0: Nah, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
2: Iya.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
1: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: Gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang boleh, gitu boleh. Kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga ada Masih Kita.
0: Bye-bye
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye. Music Life Chat.

0: Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Bareng Sandri lagi malam ini ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan kita awali dulu ada info Pro 2 malam ini teman Pro 2 tentang Hari Perdamaian Internasional 2026. Jadi perdamaian ini bukan hanya tentang berhentinya perang teman Pro 2. Perdamaian juga lahir dari rasa aman, saling menghargai, kepedulian, dan tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Pesan inilah yang kembali digaungkan dalam Hari Perdamaian Internasional yang diperingati setiap tanggal 21 September. Mengutip laman resmi United Nations dari PBB, peringatan Hari Perdamaian Internasional tahun 2026 mengusung tema berinvestasi dalam perdamaian untuk semua orang di mana saja setiap hari. Tema tersebut menegaskan bahwa perdamaian merupakan investasi bersama yang membutuhkan keterlibatan setiap orang, serta perdamaian menjadi fondasi untuk menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan, sekaligus membangun kehidupan yang dilandasi rasa aman, martabat, kesempatan, dan kerjasama. Kita ke info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2. Ini ada informasi prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa SDN Kalianga Timur 7. Kali ini Syahir Alfariski berhasil meraih juara 1 lomba komedi tunggal dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kecamatan Kalianga 2026. Keberhasilan Syahir menjadi kabar menggembirakan bagi keluarga besar SDN Kalianga Timur 7. Dengan keberanian tampil di hadapan penonton, Syahir mampu menunjukkan kemampuan berbicara, berekspresi, sekaligus mengelola bahasa melalui penampilan komedi tunggal. Festival Tunas Bahasa Ibu tersebut teman Pro 2 untuk tingkat Kecamatan Kalianga 2026 mengusung semangat cerdas berprestasi dan berakhlakul karimah. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan berbahasa serta kreativitas dan keberanian tampil di depan publik. Yang terakhir teman Pro 2, kita beralih ke informasi dunia olahraga. Tim bulu tangkis Indonesia menerjunkan 3 pemain debutan di sektor tunggal putra untuk mengarungi ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ketiga atlet muda tersebut yaitu Alfi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, dan Muhammad Yusuf. Pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku bersyukur dapat terpilih mewakili Merah Putih di ajang multi-event terbesar di Asia tersebut. Jadi itu teman Pro 2 ya untuk info Pro 2 malam ini. Bersama saya Santri Setiawan, selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Sandi Setiawan, teman Pro 2 ya. Tadi malam sama Sandi, sekarang sama Sandi aja. Jadi mudah-mudahan gak bosan kalian ya. Oke, Sandi mau ajak kalian untuk dengerin. Ini ada narasumber malam ini, teman Pro 2. Nanti bakal ngebahas topik kita malam ini tentang Inforiek Community. Nanti ada Kak Ahmad Hairus Syakbana ya. Dan sekarang sudah tersambung, saya disapa dulu, selamat malam.
2: Malam Kak.
1: Kak, panggilin siapa? Kak Hairus.
2: Iya, benar. Biasa dipanggil sama teman-teman Hairus atau Hairus.
1: Hairus gitu ya. Sandi enggak mau nanya kabar, kabarnya Sandi yakin baik. Sehat walafiat ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke. Kak Hairus sekarang kuliah di mana?
2: Kuliahnya di Uniba Madura, Universitas Bahauddin Mudari Madura, Kak.
1: Kalau boleh tahu jurusannya?
2: Kalau untuk jurusan saya itu informatika.
1: Semester berapa?
2: Sekarang udah semester akhir, semester 7, Kak. Udah sibuk-sibuknya.
1: Wah, ini enggak boleh diganggu gugat berarti ya?
2: Sebenarnya aman, tapi untuk RRI kapan aja bisa, Kak.
1: Alhamdulillah, tapi enggak mengganggu prepare-nya untuk menuju ke ini ya.
2: Aman kalau itu.
1: Aman ya?
2: Iya, udah dibagi-bagi, Kak.
1: Oke. Kak Hairus, Sandri dari tadi pagi setelah melihat Flyer penasaran gitu ya. Di topik kita malam ini tentang ini kan ya, apa itu Inforiek Community? Boleh ya. Boleh kasih pandangan luas dulu, Kak Hairus.
2: Nah, untuk Inforiek sendiri di sini adalah kan komunitas ya, Kak. Nah, di sini tujuannya sebagai wadah teman-teman dan juga tempat untuk belajarnya teman-teman yang notabene-nya jurusan informatika.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di situ juga aktivitasnya banyak, bukan hanya terkait pembelajaran, juga gimana cara teman-teman ini fundamental atau pemahaman terkait informatika sendiri itu selesai. Jadi banyak dari teman-teman aspirasinya itu mereka karena kan perkuliahan gak banyak yang relevan atau hubungan dengan jurusan sebelumnya.
1: Yeah, okay.
2: Maka dari itu alasan Inforiek itu diadakan untuk itu. Meskipun kita berangkatnya beda, ada yang dari SMA, ada yang dari kejurusan. Cuman di sini kita fokuskan mereka gimana selesai terkait pemahaman informatika sendiri.
1: Nah, kalau berarti ini tertuju ke komunitas ya?
2: Iya.
1: Komunitas informatika.
2: Iya, benar, Kak.
1: Nah, itu di dalamnya tuh merangkul semua mahasiswa atau dari SMA juga ikut bisa gabung?
2: Untuk per hari ini masih teman-teman mahasiswa karena di sini isinya memang dari yang belajar dan membantu pemateri itu mahasiswa, Kak. Okay. Jadi fokusnya memang untuk mahasiswa dulu per hari ini.
1: Satu dalam satu univ atau univ lain bisa gabung?
2: Masih
1: sementara
2: dalam satu
1: ini
2: unif. Masih dalam satu univ.
1: Oke. Okay. Kalau boleh tahu Kak Hairus sekarang udah berapa
2: anggotanya? Kalau data yang saya pegang sendiri itu di 50 orang. Itu keseluruhan dari

0: minat dan bakat yang beda-beda, kita jalan bareng di sini untuk capai tujuan itu.
1: Oke, jadi meskipun semester 1 atau mahasiswa baru, ini welcome ya?
0: Iya, welcome Kak.
1: Untuk gabung ya?
0: Iya.
1: Oke, nah kalau dijelaskan dengan bahasa anak muda, Inforia Community ini tempat buat ngapain aja?
0: Yang pertama memang untuk belajar ya terkait keinformatikaan sendiri. Yang kedua, untuk teman-teman yang punya alasan membuat aplikasi, website ataupun robot.
1: Oke.
0: Itu. Nah, jadi di sini kita sistemnya bagi teman-teman yang belum paham atau kurang tahu, kita di sini sistemnya mentoring.
1: Okay.
0: Jadi ada satu atau dua hingga tiga orang yang ngasih materi, lalu teman-teman yang paham itu implementasikan. Karena teman-teman itu metode belajarnya beda-beda. Yang pertama ada yang teori paham, ada yang harus praktek. Maka dari itu ketika selesai materi kita coba praktekkan juga. Yang gak bisa mereka paham di teori, itu bantu teman-teman yang kurang paham.
1: Berarti saling-saling sama-sama merangkul berarti ya.
0: Maka dari itu teman-teman enak.
1: Itu di luar ruang kelas?
0: Iya, di luar ruang kelas.
1: Enak ya?
0: Enak.
1: Di ruang kelas dapat informasi, di komunitas informatika ini dapat lagi. Lagi gitu ya. Berarti double-double ini ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, ada ini enggak? Ada keresahan enggak setelah gabung ke komunitas?
0: Mungkin keresahannya terkait gabung itu permasalahan waktu aja sih, Kak. Cuman alhamdulillah per hari ini itu udah teratasi. Karena aktivitasnya kan ini di luar perkuliahan.
1: Yes.
0: Gimana cara teman-teman ini dengan niat kita untuk belajar, berkembang bareng, itu kita harus atur jadwal antara mentor dengan anggota, sama-sama enak materi yang cocok apa, entah permasalahan. Kan di sini fokusnya terkait teknologi ya. Kita butuh yang namanya device laptop, itu kita coba bantu juga. Teman-teman yang mahasiswa baru, ada yang enggak punya laptop, kita carikan ke teman-teman yang enggak dipakai di waktu
1: enak
0: itu.
1: Ya. Enak ya. Misalkan Sandri gabung nih.
0: Ya.
1: Contoh nih ya. Gabung ke Inforec Community.
0: Ya.
1: Tapi Sandri gak punya laptop. Berarti sama Kak Hirus dan juga teman-teman.
0: Iya.
1: Itu dipinjamkan ke si A.
0: Iya.
1: Si B.
0: Kita cari solusi bareng gak?
1: Ada yang sudah mengalami tersebut gitu.
0: Banyak untuk di komunitas sendiri.
1: Jadi gak usah malu-malu ya. Kalau nggak punya laptop dan sebagainya.
0: Gak usah.
1: Gabunglah gabung gitu.
0: Iya. Karena alasan di sini kita kan mau belajar.
1: Yes. Poinnya itu,
0: iya.
1: Poin pentingnya itu ya.
0: Iya betul Kak.
1: Oke. Nah yang selama ini yang yang sudah dijalanin itu apa yang membuat Kak Hirus ini, wah ini kayaknya harus kedepannya harus ada nih gitu.
0: Oh kalau itu sebenarnya aspirasi dari teman-teman yang bawah memang Kak. Anggapannya mereka yang baru-baru, mereka kebingungan terkait materi di perkuliahan, apalagi informatika ini hal baru.
1: Okay.
0: Gimana itu programmer, terus website aplikasi dan robot, itu mungkin yang jadi keresahan dan juga permasalahan. Cuman kita dari yang lebih paham juga bisa dikatakan ilmu kita biar manfaat lah.
1: Betul.
0: Jadi kita
1: bantu. Gak dimakan juga. Sendiri ya?
0: Iya.
1: Berbagi-bagi ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita coba bantu dan juga itu menjadi alasan teman-teman tetap bertahan. Mereka yang anggapannya baru masuk nih, tapi pengen udah, wah website nih bagus, gimana cara buatnya? Nah itu kita relasikan, gimana cara bikin aplikasi, robot. Dan alhamdulillah udah ada beberapa proyek yang udah terselesaikan.
1: Salah satunya apa kalau boleh tahu?
0: Kalau yang kemarin itu kita coba buat di informatika sendiri ada yang namanya IoT, Internet of Things. Itu terkait komponen ngerakit mobil remote control.
1: Oh yang, oh itu mainan Sandi dulu nih.
0: Iya.
1: Iya waktu-waktu zaman-zaman ya, SMP sih.
0: Nah, iya, biasanya anak-anak kecil untuk minta dibelikan.
1: Iya betul.
0: Nah, di sini kita teman-teman dengan pemahaman dan di sini bisa belajar juga lewat online meskipun notabene-nya kami belum memahami banget, tapi kita mau belajar lagi meskipun dari sisi yang mentor sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Kita juga belajar. Dan ngerakit bareng yang awalnya nggak tahu gimana cara ngerakit, nyolder gimana, baterai arahnya itu gimana, kita coba untuk gabungin itu semua. Alhamdulillah udah terrealisasikan dalam kurun waktu sekitaran 1,5 bulan lah.
1: Berarti masih belum final?
0: Karena untuk dikatakan final itu maksudnya nanti pengembangan lagi Kak. Oh sekarang udah remote control nih.
1: Oh berarti satu-satu ya?
0: Iya.
1: Berarti rakit remote dulu,
0: ya.
1: Baru tuh ke mobilnya.
0: Itu udah selesai. kalau untuk mobil remote controlnya udah selesai, tapi teman-teman sendiri

0: pengen lebih wow lagi.
1: Oke, bolehlah haus teknologi ya.
0: Iya.
1: Kalau misalkan haus uang nggak boleh, rezeki itu. Nah, dalam komunitas informatika yang ada di Unibay ini, Kak Ahirus, yang paling disukai apa? Dari teman-teman yang total anggota 50, kebanyakan yang suka apa? Misalkan contoh Sandri nih, suka tentang membuat video bla bla bla gitu.
0: Kalau itu sebenarnya perorangan, balik lagi ke individualnya Kak. Karena di sini kita berangkatnya beda kan. Ada yang suka ngedesain. Nah, ada yang juga suka website, ada yang juga bagian perangkat keras kayak IoT tadi yang robot itu. Nah, itu beda-beda. Cuman kita arahkan nanti gimana teman-teman itu punya skill untuk kolaborasi.
1: Eh, ketuanya siapa sih? Pasti ada ketua kan? Nah, ini yang menjadi akarnya ini pasti.
0: Kalau siapa? Ketua kenapa sebenarnya belum ada, cuman untuk founder sendiri memang saya pribadi Kak. Pencetus pertama kali.
1: Wow, Sandri langsung hadapan sama orangnya nomor 2. Inforex community udah berapa, berjalan berapa ini, berapa tahun?
0: Kalau Inforex sendiri ini sebenarnya baru Kak, karena sebelumnya itu memang ada komunitas sendiri di kampus. Cuma
1: untuk informatika?
0: Iya, untuk informatika sendiri. Cuman per hari ini belum ada kejelasan. Nah, maka dari itu teman-teman yang kemarin memang mencari komunitas, saya coba cari solusi baru. Gimana cara teman-teman ini yang punya semangat juang yang tinggi untuk belajar?
1: Betul.
0: Buat wadah baru.
1: Yes.
0: Dan coba rangkul teman-teman yang udah punya pemahaman lebih, yang punya ilmunya, yang mau berbagi juga. Nah, itu dirangkul juga. Jadi yang enggak tahu dan yang tahu kita rangkul bareng dengan tujuan yang sama, mau belajar. Mau bermanfaat juga.
1: Wah, ini pastinya nanti kebelakangnya lebih luas ya.
0: Alhamdulillah, semoga.
1: Meskipun sekarang masih dalam lingkup di Universitas Uniba.
0: Ya,
1: mudah-mudahan tahun depan lah untuk SMK kejuruan lah bisa gabung nanti ya.
0: Iya, kita doakan saja Kak.
1: Nah, untuk gabung ke komunitas ini harus punya skill dulu atau gimana Kak Hirus?
0: Enggak.
1: Apa siapapun yang mau boleh ikut?
0: Boleh. Karena di sini kita nggak membatasi, entah mereka itu udah punya pemahaman lebih atau
1: boleh.
0: Karena kalau kita udah membatasi di situ, kita nggak fleksibel, apalagi kan namanya komunitas. Di sini fleksibel. Mereka nggak punya laptop, kita cari solusi. Teman-teman yang meskipun notabene itu maba, siapa tahu mereka sebelum perkuliahan udah tahu. Nah, itu bisa bantu teman-teman yang seangkatan atau yang di atasnya juga. Nggak menutup kemungkinan.
1: Keren sih ya. Ini bisa membuka pintu untuk peluang buat yang mempunyai skill di informatika ya. Salah satunya membuat robot lah, membuat dan sebagainya gitu ya. Nah, yang selama ini yang dipegang Kak Hirus, kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan kalau boleh tahu?
0: Di Inforex sendiri ya.
1: Di Inforex ya.
0: Kalau Inforex sendiri terkait mentoring, ngasih pemahaman materi ke teman-teman, juga konsep gimana cara teman-teman yang punya minat dan bakat yang berbeda gitu, korelasinya sama punya jalan yang enak juga, gimana cara itu sih Kak untuk per hari ini. Dan alhamdulillah itu juga bukan hanya karena saya pribadi, tapi karena
1: teman-teman. Tiap minggu berapa kali?
0: Kalau tiap minggu di masa pembelajaran atau masa perkuliahan, kita cuma satu minggu satu kali.
1: Pertemuan ya?
0: Iya, kalau liburan kita adakan dua kali pertemuan satu minggu.
1: Tempat bebas?
0: Tempat itu biasanya kita ambil entah warung kopi, kafe, ataupun bisa rumah teman juga. Jadi fleksibel.
1: Ini Sandi jujur ya Kak Iris ya. Sandi punya sepupu sama punya ponakan yang sekarang ngambil jurusan informatika. Boleh Sandri dimasukin nanti ya?
0: Bisa.
1: Ya. Karena Sandri yakin ponakan sama ispupu ini udah punya skill.
0: Alhamdulillah.
1: Udah pinter-pinter ngerakit ini gitu loh.
0: Siap-siap. Bisa-bisa.
1: Boleh ya?
0: Ya.
1: Tapi nanti lah pribadi lah.
0: Ya.
1: Soalnya kan.
0: Komunikasi
1: nanti. Oke. Nah, di era media sosial sekarang, Kak Hirus ya, informasi itu kan gampang banget ya?
0: Iya, benar.
1: Berseliweran gitu. Nah, apakah Inforia Community ini juga mengajak anak muda supaya lebih kritis dalam menerima informasi atau gimana?
0: Kalau kritis itu sebenarnya masuk ke memang soft skill yang teman-teman harus pegang. Karena bukan hanya terkait informasi sebenarnya Kak. Karena saya tekankan ke teman-teman tupoksinya mahasiswa itu setidak-tidaknya punya berpikir kritis, kolaborasi juga.
1: Oke.
0: Okay. Setelah itu juga komunikasi skill, gimana cara kita untuk berbicara dengan orang.
1: Betul.
0: Dan yang terakhir itu digital literasi. Mm-hmm. Jadi meskipun kita anggapannya tadi contoh yang kakak tadi, ada informasi lah di media sosial itu kan maksudnya digital literasi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ketika kita udah dapat pemahaman baru, kita harus berpikir ini infonya seperti apa, apakah valid atau tidak, nanti arahnya kemana.
1: Oke. Okay. Oh berarti nggak tertuju langsung ke misalkan infonya community ini nggak tertuju ke misalkan buat robot, enggak ya?
0: Enggak.
1: Harus bisa berani berhadapan dengan orangnya, gimana caranya berbahasa, ya, sikap juga. Berarti gitu ya.
0: Oke. Okay. Karena kan di sini juga banyak teman-teman, anggapannya kita nggak mau teman-teman itu anggapannya introvert lah bahasanya Gencinya,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, introvert. Oke. Okay.
0: Dengan banyaknya kepribadian yang berbeda, skill yang berbeda, itu tetap bisa komunikasi enak di komunitas juga, entah di luar nantinya. Mm-hmm. Dan harapan besar saya teman-teman itu terselesaikan.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, okay. Santri baca dulu Bang Edo, mungkin kenal di TikTok. Ini ada yang komen namanya Bang Edo.
0: Ya.
1: Udah bisa ngehack belum kak?
0: Aduh.
1: Ini jelek nih, gak boleh ini apa ya, pekerjaan yang wah parah banget. Ini lebih parah ini orang-orang jahat.
0: Kalau ngehack sendiri kan itu acuannya lihat data orang sebenarnya. Karena di informatika sendiri kak.
1: Gak bagus kan itu kan?
0: Sebenarnya dikatakan bagus atau enggaknya balik lagi ke tujuannya kak.
1: Oke, karena, tapi sekarang kebanyakan kalau ngehack itu kan pasti mencuri data.
0: Iya.
1: Biasanya gitu.
0: Itu masuknya ke cracker kak. Jadi mereka bukan hanya terkait ngambil data juga, tapi mempergunakan ke arah yang salah.
1: Yes. Oke. Okay.
0: Karena cuma ngambil data nggak banyak kan, data itu tersedia sama halnya kayak informasi lah. Kita bisa ambil informasi itu. Nah, cara kita untuk mempergunakan itu. Balik lagi ke teman-teman sebenarnya. Kalau hack anggapannya sampai ngeretas dan ngubah di dalamnya di bagian digitalnya, nah itu yang salah memang sudah.
1: Oke. Okay. Jadi sekarang bisa dijawab iya atau tidak? Sorry ya, Kak Iris ya. Sorry ya, sorry banget. Dari Kak Bang Edo, udah bisa ngehack belum Kak?
0: Belum.
1: Nah, udah. Kak Bang Edo udah jelas ya. Udah jelas katanya Kak Iris sebagai mantap ketua katanya.
0: Siapa nih? One.
1: Mantap ketua. Oke, okay, thank you.
0: Siap.
1: Terus ada Kak ADT. Petinggi ADT. Inforiak ini katanya. Waduh. Iya, betul. Sandi baru tahu ternyata ADT ternyata langsung dihadapan sama petingginya ke Inforiak Community di Uniba gitu. Oke, okay, thank you ya.
0: Sama-sama bergabung sama-sama jalan sih Kak, bukan merasa petinggi juga di sini. Karena kan jabatan cuman ya nama aja bagi saya. Karena meskipun dilabeli petinggi, kalau cuman saya sendiri
1: nggak berjalan ya.
0: Iya, nggak ada maknanya di situ sebagai petinggi bagi saya.
1: Berarti kesimpulannya kalau Sandri tangkap barusan dikatakan Kak Edo pengen semua rata kanan.
0: Iya. Rata kanan itu seperti apa ya Pak?
1: Maksudnya sama-sama jalan.
0: Iya.
1: Nggak ada ketua, nggak ada sekretaris, betul, nggak ada anak buah dan sebagainya, berarti sama-sama rata.
0: Iya.
1: Oke. Cari tahu wifi tetangga bisa.
0: Astagfirullah. Bisa kak.
1: Bisa.
0: Kalau itu bisa.
1: Teman-teman kalau komentar ya boleh sih, ini kan canda ya, atau bahasa kita gojek kan ya. kalau bisa Sandri mau. Cari tahu wifi tetangga bisa nggak?
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Bisnisnya gimana Kak Iris?
0: Kalau itu cukup samperin aja tetangganya Kak.
1: Oh iya, cuman barcode kan?
0: Iya, gak harus barcode Kak, aktifin aja wifi-nya. Kalau itu ditampilin ada kan?
1: Oh iya.
0: Iya, kan itu simpel sebenarnya.
1: Iya juga sih.
0: Gak usah dipikir rumit sebenarnya.
1: Iya sebenarnya, cari tahu wifi. Iya, kalau misalkan ini kan nanti pengen password gitu kan ya. Udah dapat gitu ya, tetangga ya.
0: Nah kalau itu kurang tahu ya Kak, kalau minta sampai dapat password gak bisa kayaknya. Kecuali memang orang-orang yang udah bisa.
1: Iya, maksudnya Santi kan tetangga sama Iris nih.
0: Iya.
1: Kan pertanyaannya ini mana? Cari tahu wifi tetangga enggak kan? Santi cuma minta terus wifi-nya apa nih?
0: Bisa udah.
1: Kan bisa kan udah kan
0: selesai,
1: ya? Selesai. Oke. Okay. Informatika belajar apa aja? Ini dari Kak Hairil.
0: Kak Hairil. Kalau informatika sendiri kita sebenarnya fokusnya di softwarenya atau pengembangan perangkat lunaknya kak, kayak aplikasi. Jadi itu bisa dikatakan membuat aplikasi, website. Jadi memang perangkat dalamnya
1: Oke.
0: Itu softwarenya. Kalau hardwarenya anggapannya kayak

0: Ya, mic inilah, ada RAM dan ada bentuk fisiknya. Kalau informatika itu fokus ke dalamnya, yang bagian kodenya yang ngatur.
1: Kalau manusia jantungnya.
0: Betul, udah.
1: Iya, ya, gitu ya. Oke. Ini lagi Kak Heru Sanri, ini kayaknya sahabatnya Kak Heru semua nih. Dari ADT perintisnya itu Bang Iya katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang membuka pintu Inforia Community Kak Heru's.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah.
1: Terus founder Acu masuk viral. Siapa nih? Mujibreu.
0: Mujibreu.
1: Iya, kenal, ya, kenal.
0: Kenal, kenal.
1: Kenal Mujibreu, founder ya. Acu masuk viral. Bisa. Nah, ini penting banget. Kalau misalkan Kak Heru's bisa, teman-teman dari Uniba,
0: ya.
1: Inforia Community bisa ini, wah aman.
0: Apa itu, Kak?
1: Bisa hapus judul enggak, Bang?
0: Waduh.
1: Itu. Ini kan musuh bebuyutan anak muda nih.
0: Iya, sebenarnya.
1: Tersinggol dikit masuk jurang.
0: Wah. Dan itu sebenarnya harapan terbesar bagi kami, bukan hanya terkait judul ya, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Karena banyak anggapannya kalau kita fokusnya di judul aja,
1: mm-hmm.
0: ya memang benar itu enggak. Tapi kita fokusnya ke teknologi yang merusak generasi.
1: Yes.
0: Karena banyak, bukan hanya terkait judul aja, bisa dikatakan penipuan. Gimana cara kita memberantas di bagian dunia digitalisasi sekarang.
1: Betul.
0: Itu harapan kami memang udah. Dan coba direalisasikan per hari ini.
1: Oke, mudah-mudahan nanti bisa ya.
0: Ya, siap.
1: Bisa, karena wah kalau judol ini parah. Salah dikit amblas masuk jurang.
0: Iya, iya.
1: Terus ada Kak Hairil. Ini masih kenal Kak Hairil.
0: Hairil.
1: Iya. Namanya Hairil. Pertanyaannya nih Sandi juga kaget. Apa nih? HTML.
0: Nah,
1: apa? Bahasa pemrograman atau bukan?
0: Kalau HTML itu bukan masuk ke bahasa pemrograman, Kak. Karena itu sebagai kerangka aja. Itu cuman baris kode aja. Untuk website contohnya itu pakai HTML. Jadi bisa dikatakan tulangnya aja sih. Dari anggota tubuh kita itu cuman tulangnya aja.
1: Oh, bukan organ-organnya,
0: bukan,
1: ya?
0: Bukan bahasa pemrograman. Iya, beda lagi.
1: Oh, kerangka ya?
0: Iya, cuman kerangka toh, Kak.
1: Oke, udah ya. Kak Hairil ya, katanya Kak Hairus HTML bahasa pemrograman atau bukan?
0: Bukan.
1: Jadi bukan.
0: Bukan.
1: Oke. Yang mau tanya-tanya juga boleh, silakan teman Purdo ya. Boleh kita aguyuk bareng-bareng enggak apa-apa malam ini. Ya. Nah, tentang masalah komunitas Inforek ini, Inforek Community. Kenapa anak muda itu sekarang perlu punya komunitas yang positif, Kak Hairus? Nah, ini juga masukan ke teman-teman Pro 2, buat teman-teman di luar sana dan juga yang pantengin kita gitu di radio maupun di TikTok. Apa menurut Kak Heru's?
0: Yang pertama ya, kenapa kita arahnya ke komunitas
1: yang positif?
0: Yang positif juga. Nah, yang pertama untuk komunitas sendiri karena lebih fleksibel, kita nggak ada aturan ketat di situ.
1: Oke, okay. Bebas ya?
0: Iya, nggak terlalu kaku lah. Di sini kita enak. Yang kedua, kenapa harus arahnya positif? Biar kita tahu pembeda gimana cara teman-teman ini, kan udah komunitas yang positif. Teman-teman udah punya pemahaman yang baru dengan berbagai bidang. Jadi arahnya itu setidaknya ilmunya itu bermanfaat, berguna, bukan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun sampai merendahkan seseorang.
1: Oke.
0: Okay. Itu sih menurut saya pribadi.
1: Perbedaannya apa? Community Inforex sama dengan komunitas anak muda lainnya? Pasti itu, ada kan ya, Kak Heru?
0: Iya, ada. Itu balik lagi ke visinya atau tujuan mereka. Nah, kalau untuk Inforex sendiri, itu fokusnya memang untuk pemahaman atau fundamental informatika sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau di luaran, banyak. Contohnya komunitas yang kebersihan, bisa dikatakan kayak Pandawara Group. Mereka fokusnya ke kebersihan.
1: Oh, yang di kali-kali itu
0: ya,
1: gitu ya?
0: Iya, betul. Mereka terjun ke lapangan langsung. Bantu terkait kondisi lingkungan dan untuk memperbaiki lingkungan. Kalau informatika, Inforex sendiri fokus ke pemahaman teman-teman, fundamental teman-teman, dan gimana cara dari pemahaman ini mereka menghasilkan sesuatu.
1: Oke. Okay. Ya. Berarti langsung ke praktiknya juga?
0: Iya.
1: Kayak Pandawa berarti?
0: Iya.
1: Dan juga komunitas lainnya?
0: Iya.
1: Oke, enak ya. Kebanyakan anak muda sekarang kalau misalkan teori. Aduh, ngantuk. Iya kan?
0: Iya.
1: Nanti gak usah panjang lewat lagi, nanti yakin itu. Kalau misalkan teori, gak masuk. Tapi kalau misalkan langsung praktik di depan kita, di depan ini, udah dapat pasti itu.
0: Iya.
1: Ya enggak? Setuju enggak? Ya,
0: setuju.
1: Oke, okay. Terus lagi ini ke live TikTok ada Mujib. Mujib dalam banget nih. Tapi kepanjangannya ada Lex apa nih? Hypertext. Coba bantu-bantu
0: ke Sandri sini. Hypertext Markup Language.
1: Ya,
0: itu sebagai bahasa, bukan, meskipun ada kalimat language-nya ya, Kak. Ya. HTML itu memang benar kepanjangannya dari HTML, yes. Hypertext Markup Language. Itu masih belum dikatakan bahasa pemrograman karena bahasa pemrograman sendiri itu punya cara kerja yang beda. Nah, kalau untuk HTML itu cuman sekedar tampilan aja. Mereka enggak bisa untuk cara kerja ada otaknya, enggak ada. Karena dikatakan bahasa pemrograman itu ketika mereka ada cara kerjanya juga, punya fungsi seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti tetap ya?
0: Tetap enggak masuk, tetap enggak masuk meskipun dengan artian kalimatnya, meskipun kita terjemahkan HTML itu ada kalimat language-nya bahasa, itu tetap enggak bisa masuk dalam bahasa pemrograman.
1: Tapi tetap rangka.
0: Iya.
1: Oke. Jadi itu ya. Kak Mujib Brew ini pasti sengaja nih nanya nanya ke Kak nanti pas ketemu ini. Terus ada lagi, mau tahu dong Kak, kenapa harus Inforex? Mungkin ada filosofinya.
0: Nah, kalau nama
1: siapa nih? Tunggu. Namanya Truth MGG nih. Enggak nama asli.
0: Aduh. Nah, kalau untuk nama kenapa Inforex sendiri ya? Sebelum jadi nama Inforex sendiri, Kak, itu kemarin kita ambilnya Inforia.
1: Apa tuh? Sama juga, artinya sama.
0: Sama, anggapannya di sini kita bersenang-senang.
1: Inforia berarti senang-senang?
0: Iya.
1: Informasi dengan senang-senang.
0: Informatika bersenang-senang.
1: Informatika bersenang-senang.
0: Iya. Okay. Cuman sebelum kita ambil nama itu, kita harus telusuri dulu. Ya, itu yang termasuk digital literasi. Kan okay. Kita udah mau pakai nama komunitas ini untuk komunitas. Takutnya nama ini udah dipakai. Nah, ternyata nama yang kita ambil itu udah dipakai kemarin-kemarin. Salah satunya Infora itu udah dipakai perusahaan medis di Amerika.
1: Oke.
0: Okay. Maka dari itu kita nggak pakai itu dan
1: takut
0: kita
1: ikut-ikutan gitu ya. Iya,
0: dan takutnya apalagi sampai dibawa ke ranah hukum.
1: Betul.
0: Karena anggapannya itu hak mereka kan. Takutnya ada yang nama udah dihaki. Maka kami cari lagi untuk nama-nama yang nggak dipakai.
1: Tercetuslah ini,
0: Inforex. Itu dari teman-teman, bukan dari saya pribadi.
1: Oh, betul. Kalau komunitas itu harus dari teman-teman ya.
0: Iya,
1: kalau kesepakatan bersama. Kalau satu orang yang menunjuk ini pasti yang satu apa sih nggak bagus? Iya kan? Ya. Apa sih kok norak gitu? Ya. Tapi kalau misalkan udah dari teman-teman komunitas itu dapat gitu. Oke, kalau misalkan next nih Kak Iris ya.
0: Iya.
1: Ada dari univ lain, entah di Pamekasan, di ya Bangkalan atau lain, ngikutin nama Inforex
0: sebenarnya nggak jadi permasalahan karena per hari ini kita belum haki juga, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Itu menjadi PR bagi kami sebenarnya karena per hari ini masih di nama meskipun kita anggapannya udah dipakai nama komunitas, kita belum hakikan karena belum dihak anggapannya dipatenkan lah nama itu.
1: Oke. Okay.
0: Itu mungkin karena ini komunitas baru terbit juga ya. Mungkin satu tahun ke depan lah kita mau bukan hanya terkait arahnya terkait pembelajaran, tapi untuk praktik jenjang karir teman-teman.
1: Oh, karir.
0: Iya, dari pemahaman teman-teman. Okay. Gimana cara? Kan sekarang masih ranahnya kemahasiswaan atau intelektual akademik lah.
1: Oke.
0: Karena nanti setelah mereka selesai perkuliahan, mereka harus masuk ke dunia pekerjaan.
1: Pekerjaan.
0: Nah, dari pemahaman teman-teman gimana cara itu masuk ke jenjang karir berguna pemahaman itu.
1: Betul. Dan mudah-mudahan ini tahun 2027 ya.
0: Iya.
1: Ini bisa langsung kokoh lah.
0: Iya.
1: Karena ini bagus kalau menurut Sandri. Sumpah bagus banget.
0: Iya.
1: Bukan cuman teori-teori aja ya.
0: Iya.
1: Langsung ke praktiknya teman berdua.
0: Karena teman itu aspirasi dari teman-teman. Waktu penerbitan pertama anggapannya.
1: Yes.
0: Waktu kita sosialisasi bukan nari aspirasi dari teman-teman. Niatnya memang untuk teori aja dulu, untuk praktiknya di rumah. Nah, ada teman-teman sebagian bilang gak bisa, Kak, karena teman-teman lebih cepat nangkep praktik juga. Jadi teori dapat, praktik dapat. Jadi implementasinya kita mentoring sistemnya, pembelajaran 1-3 teori. Nah, setelah itu implementasikan. Mereka langsung praktek. Entah si A paham di praktek nomor 3. Okay. Si B paham di praktek nomor 1.
1: Okay.
0: Nomor 1. Mm-hmm. Si C itu enggak paham. Enggak terlalu paham teorinya.
1: Oke. Okay.
0: Enggak jadi masalah. Yang paham itu kita coba. Mereka suruh implementasikan praktek. Nah, setelah itu kita analisis bareng. Si A ini buat apa? Oh, ternyata pakai yang teori yang 3. Nah, itu diskusikan dengan teman yang enggak buat tadi. Itu pemahaman lagi. Jadi, setelah materi dari mentor itu, mereka dapat lagi di analisis itu.
1: Wih, langsung connect berarti.
0: Iya, biar
1: sama-sama enak. Konik ya.
0: Biar enak, Kak, untuk menutup kesenjangan di situ. Enggak anggapannya biar enggak tertinggal.
1: Dan jangan malu-malu yang enggak tahu. Jangan malu-malu nanya ya.
0: Iya, benar.
1: Kebanyakan orang kan kalau komunitas itu kok tahu dusnya tanya benar ya, Mas. Gitu kan ya?
0: Iya, takutnya di situ.
1: Oke. Okay. Yes. Udah ya, Kak, siapa ini tadi? Ini namanya I. Iya, benar I. Ada lagi ya. Belajar AI juga enggak?
0: Nah, kalau AI itu
1: Kairil, dari Kairil.
0: Kalau AI itu bukan ranahnya saya, tapi teman saya, Kak. Karena di sini bukan hanya saya sendiri kan, ada teman-teman juga yang lain dan teman-teman ini udah masuk ke ranahnya AI agent memang. Gimana cara dari anggapannya mereka punya pembantulah dari laptopnya.
1: Okay.
0: Itu masuknya ke AI memang.
1: Sandi aja menggunakan AI? Jujur pakai AI. Ya kan untuk dicontoh. Maksudnya membuat ini jadi contoh gitu loh. Tapi tapi untuk membuat yang aslinya ya buat sendiri, cuman ngasih apa ya kalau AI itu ya bahasanya ya membuka pintu untuk berkreasi sih sebenarnya ya.
0: Ya itu yang dilakukan teman-teman dari pemahaman AI cara AI itu seperti apa. Nah, teman-teman ini mau coba buat sendiri juga AI-nya sendiri. Nah, itu yang digarap teman-teman masih.
1: Bagus sih. Oke. Terus lagi ya Kak Iris ya. Kak Iris, ada Autan.
0: Autan.
1: Informatika bisa pakai AI enggak, Bang?
0: Informatika bisa pakai AI. Semuanya bisa kayaknya, Kak.
1: Semuanya kan ya?
0: Bisa.
1: Meskipun
0: mau make
1: belum masuk ke informatika, sampai aja bisa pakai AI.
0: Bisa. Aman, karena itu memang publik kan. Bisa dipakai
1: semua orang.
0: Iya. Yes. Dengan kata lain mereka punya kuota sih.
1: Iya, punya internet.
0: Iya, benar. Itu.
1: Terus ini kayaknya Hairil enggak ini. HTML enggak ada logiknya gitu aja.
0: Enggak ada.
1: Tuh, dah ya.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada katanya Kak Iril. Jadi HTML enggak ada logiknya udah, enggak ada. Udah dikata jelas sama Kak Erus ya. Terus waktu lama, hai Bang, hai.
0: Hai.
1: Suamiku Bang, bisa buka berkas terkunci yang terenkripsi enggak? Yang lagi viral sekarang.
0: Waduh, kalau itu mic-nya di backdoor atau cyber security memang enggak kayak ngehack tadi dan
1: Sandi, ini, angkat tangan.
0: Angkat tangan juga.
1: Angkat tangan.
0: Itu
1: enggak paham, enggak paham.
0: Cukup butuh waktu yang lama untuk
1: belajar ya?
0: Itu. Memang fundamentalnya udah kuat. Teman-teman biasanya bukan belajar di perkuliahan lagi.
1: Oke.
0: Okay. Kadang sebelumnya dan ketika teman-teman baru belajar di perkuliahan, mereka biasanya ngebuang waktu dan tenaganya di situ. Sampai per hari ini udah sampai di fase itu. Dan kemarin saya pribadi nggak fokus di situnya.
1: Berarti ini nggak segampang membalikkan telapak tangan?
0: Betul.
1: Susah ya?
0: Susah.
1: Butuh waktu lama?
0: Iya.
1: Oke. Bisa hack akun nggak, Bang? Udah jelas tadi udah di udah dijelasan Kak Yulinda nih. Bisa hack akun enggak, Bang?
0: Aduh, maaf, Bang. Maaf. Itu takut saya.
1: Oke, lagi ya terakhir di komentar di live TikTok, belajar Kali Linux di mana dan dimulai dari mana?
0: Nah, Kali Linux itu sebenarnya masuk ke sistem operasi, Kak. Kayak mungkin di laptop industrial itu biasanya pakai Windows.
1: Windows, nah, oke. Okay.
0: Ya, itu bawaan kan. Nah, sama halnya kayak Kali Linux, tapi cuman itu memang open source. Dan memang biasanya teman-teman yang pakai Kali Linux itu tujuannya memang untuk belajar cyber security, ngolah data dan itu.
1: Okay. Hack
0: itu.
1: Oh.
0: Itu. Dan untuk sebenarnya kalau Kali Linux aku sarankan sih untuk Kali Linux ataupun terkait cyber security, kalian bisa ikut terkait pelatihan di luar itu cukup banyak.
1: Oke. Okay.
0: Bisa juga kalau kalian langsung tertarik ke lomba itu ada yang namanya hackathon. Kalau belajar itu kayaknya lebih cocok di ini sih kemarin kalau nggak salah di coding.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Cuman mereka fokusnya bukan di Kali Linux-nya, tapi cara sistem cara kerja sistem operasinya. Mm. Mereka dikasih okay. modul pembelajaran dari step by step.
1: Wah, ini ngoding bisa pakai bahasa Madura enggak, Bang? kalau aplikasi itu udahlah, jangan santai aja jawab dah. Bukan Kak Eru, santai aja jawab ya. Ngoding bisa pakai bahasa Madura enggak? Enggak bisa. Bisanya pakai bahasa Arab. ini ada cah ces ini.
0: Cah ces. Sebenarnya Kak, mungkin teman-teman yang udah lumrah ya ke membahas pemrograman itu pertanyaan yang memang udah sering keluar karena per hari ini enggak cuman bahasa Madura yang jadi pertanyaan. Kemarin sampai terbit itu Jaksel sampai jadi bahasa pemrograman.
1: Aduh,
0: dan itu kurang tahu
1: campur-campur kan?
0: Iya, which is
1: iya. Iya gitu-gitu.
0: Gimana mungkin, cara mereka sampai ngubungin?
1: Kakak tahu? bahasa Jaksel tahu? Enggak tahu juga. Oke, okay. Santi juga enggak tahu. Jaksel itu. Oke, okay. Thank you ya yang udah komentar.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk di live TikTok ya, terima kasih banyak. Ini tapi ada lo, Bang, coding pakai bahasa Jawa sama Mandarin. Ya udah deh. Iya ya, kalau Kak Erus ketahui berarti itu udah ini ya.
0: Enggak, mungkin itu ambil kata Javanya sih, Kak. Karena ada memang bahasa itu JavaScript. Kalau kita artikan memang Java itu kan Jawa memang. Mungkin bisa diartikan seperti itu. JavaScript.
1: Oke, berarti emang ada?
0: Ada, JavaScript ada itu.
1: Enggak, maksudnya coding itu pakai bahasa Jawa sama Mandarin?
0: Emang orang ada? Tahu ya, cuman kayaknya lebih sekedar guyonan aja sih, kan enggak mungkin
1: makanya.
0: Kita anggapannya bahasa pemrograman ada perkondisian kayak if. If itu kan kalau bahasa Inggris jika.
1: Yes.
0: Kalau mereka memang pakai bahasa Jawa pakainya yen.
1: Oh gitu. Berarti Kairul sudah tahu nih ya. Udah paham.
0: Iya, bisa dikatakan seperti itu, Kak. Karena okay. bahasa pemrograman memang ngambilnya dari bukan hanya bahasa robotnya sendiri. Untuk penulisan tetap ngambil dari bahasa orangnya sendiri. Kayak ya. If itu memang dipakai. Dan kebanyakan teman-teman itu fundamentalnya harus selesai terkait pemahaman bahasa Inggris.
1: Oke. Okay. Ya, udah ya. Kemarin saya nemu JavaScript, ya udah deh. Alhamdulillah. Thank you teman-teman perua yang udah komentar di live TikTok ya. Kita sebenarnya cuman berbagi informasi canda gura juga malam ini teman perua. Kalau misalkan ada santri kata-kata yang tidak berkenan atau sakit hati kalian, mohon maaf banget ya. Begitupun juga Kak Erus, ini cuman berbagi informasi dan ya
0: mohon maaf Mas.
1: Guyon canda gitu. Yang terakhir Kak Erus, kalau anak muda yang sebenarnya pengen aktif di komunitas, salah satunya di Infore Community ya, tapi masih malu, insecure, buat mulai, kira-kira harus mulai dari mana?
0: Kalau itu sebenarnya kuncinya di komunikasi aja, Kak. Nah, katakanlah malu, mereka pasti punya satu atau dua teman. Bisa mulai dari situ dulu jembatannya.
1: Okay. Nah,
0: biasanya dari situ lahirlah jembatan koneksi baru.
1: Okay.
0: Awalnya kan aku kakak juga gak tahu malu gimana kan.
1: Yes.
0: Nah kan harus lewat orang dulu untuk bisa berani ke kakak.
1: Okay.
0: Sama halnya kayak gitu, meskipun teman-teman di komunitas, usahakan kalian di komunitas itu kenal ke siapa, percaya ke siapa, berani ke siapa. Coba dari dia dulu. Meskipun ke orang yang kakak tuju bilangnya malu, gak bisa, yowes. Kalau memang itu gak bisa, gak usah dipikirin lagi dulu.
1: Oke.
0: Okay. Fokus kayak kakak yang bisa dulu.
1: Jadi intinya jangan malu-malu.
0: Iya sebenarnya sih, Kak. Berani mulai.
1: Yes. Apapun pengetahuan kita nol, udah. Yang penting kita yakin, harus berani mulai, dan jangan malu-malu bertanya.
0: Iya.
1: Oke, gitu ya. Nah yang terakhir.
0: Iya.
1: Diibaratkan, apa ya, diibaratkan sebagai rumah. Infore Community ini. Kira-kira rumahnya punya suasana seperti apa? Itu yang pertanyaan terakhir.
0: Duh, kalau di
1: boleh lah.
0: Kalau itu gimana ya, Kak? Karena suasananya itu enggak cuman satu. Ada yang seru. Posisi kita udah belajar, ada yang memang udah kayak kaku banget karena kita materi nih. Kita dengerin terus diem, suasana nih. Ada waktunya kita ketika udah bincang-bincang teman sharing-sharing tuh. Kita udah seneng-seneng lagi. Ada yang mumet, aduh ini fokusnya arahnya kemana habis dari materi tadi, karena suasananya itu nggak cuma satu menurut aku, Kak, banyak di situ.
1: Okay.
0: Suasananya
1: Berarti bagus ya?
0: Iya, alhamdulillah untuk
1: rumahnya bagus ya berarti.
0: Bagus.
1: Oke. Okay. Deh, thank you ya. Yeah. Kak Iris. Eh iya, yang terakhir lagi. Pesan kesan untuk teman Pro 2.
0: Pesan untuk teman-teman Pro 2 sebenarnya enggak banyak sih, Kak. Cuman apa? Ini sih. Makasih ya, dan mau harapannya teman-teman yang di luaran terkait program Pro 2 di sini mau ikut andil juga di sini. Gimana okay. cara kita saling sharing lah terkait kegiatan kita yang arahnya memang positif. Gimana okay. cara, dan harapannya memang Pro 2 di sini bukan hanya sebagai wadah, juga jembatan untuk teman-teman
1: yes.
0: menerima aspirasi teman-teman.
1: Okay. Gitu.
0: Cuman itu aja sih, Kak, undang aku.
1: Oke. Okay. Thank you Kak Irus ya waktunya ya, dan juga terima kasih udah langsung ke studio berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi informasi. Semoga apa yang disampaikan Kak Irus menambah wawasan kita teman Pro 2, dan juga menambah informasi pengetahuan kita untuk kedepannya ya. Oke, okay, see you, selamat malam, bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Masih bareng Sandri di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan sekarang di cerita penutup hari, teman Prodo, hari Jumat, Sandri mau ngebahas tentang masalah game. Nah, pernah gak sih teman Prodo baru buka TikTok atau YouTube gitu, tiba-tiba beranda kamu itu penuh dengan gameplay game yang sama. Belum lagi teman-teman sudah ramai mabar dan membahas karakter, map, fitur terbaru. Ya rasanya kalau belum ikut main ada yang kurang gitu teman berdua ya. Dan itu dulu yang Sandri alamin teman berdua. Nah pertanyaannya, kalian itu perlu ikut tren nggak dalam game baru itu teman berdua? Karena ini masuk ke FOMO ya, atau Fear of Missing Out. Jadi perasaan itu dikenal dengan ya istilah FOMO itu teman Pro 2. Rasa takut ketinggalan pengalaman yang sedang ramai dibicarakan itu. Nah, tapi menurut American Psychological Association, FOMO itu adalah kecemasan ketika seseorang merasa orang lain sedang menikmati pengalaman yang tidak ia ikuti. Dan di era media sosial sekarang algoritmanya itu membuat kita terus melihat konten yang sedang tren termasuk game baru, sehingga rasa penasaran bisa semakin besar teman berdua. Dan di dunia gaming, FOMO juga sering muncul karena ada event terbatas, hadiah eksklusif, atau karakter edisi khusus yang hanya tersedia dalam waktu tertentu. Akibatnya banyak pemain itu merasa harus segera ikut bermain agar tidak ketinggalan teman berdua. Ya. Nah, kenapa kita mudah terjebak FOMO, ya kan? Karena rasa penasaran itu sebenarnya wajar sih. Tapi bagaimana kita menyikapinya supaya tetap bisa menikmati hobi tanpa merasa tertekan teman berdua. 2 jam ke depan nanti Sandri akan ngebahas tentang topik yaitu FOMO game baru, perlu ikut tren gak? Neto, 2 jam ke depan Sandri bahas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, jadi kenapa kita mudah terjebak sama FOMO teman berdua, ya? Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa gitu teman berdua? FOMO itu gampang banget muncul di benak kita. Ya kan? Ya salah satunya, santai jawab dulu langsung. Salah satunya penyebabnya adalah media sosial. Nah, ketika kita melihat banyak orang mengunggah momen bermain game terbaru, tanpa sadar kita mulai membandingkan diri sendiri dengan mereka gitu ya. Nah, FOMO itu dapat dipicu oleh keinginan untuk merasa diterima dalam kelompok atau komunitas. Dan kita bahasnya di game ya. Jadi dalam dunia game, rasa itu muncul ketika teman-teman sedang mabar gitu. Sementara kita belum mencoba game yang sama. Padahal belum tentu semua orang itu benar-benar menikmati game tersebut teman berdua. Banyak juga yang ikut bermain hanya karena sedang viral, pengen ikut-ikutan, tapi isinya gak tahu apa itu maknanya, gimana yang main. Jadi jangan sampai ya, kita membeli game atau melakukan top up hanya karena takut dianggap ketinggalan. Jangan sampai teman berdua. Ya, karena itu kamu itu jangan ikut-ikutan yang lagi tren kalau kamu gak tahu itu game apa. Jadi pengen sosok viral, sosok tahu gitu. Tapi ujung-ujungnya kita uang kita keluar tanpa ada manfaatnya gitu kan. Jadi sekali lagi buat teman berdua, jangan sampai kita itu membeli game atau melakukan top up hanya karena takut dianggap ketinggalan. Ingat teman berdua ya, ini pesan dari Sandri. Sandri gak mau menggurui, enggak. Ini cuma sharing. Tren akan terus berganti, ya. Hari ini ramai satu game, bulan depan bisa muncul game baru lagi. Oke, itu.

0: yang suka banget kepancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 22. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu tempur dua. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id.
1: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, mengikuti tren game sebenarnya nggak ada yang salah teman berdua. Justru game itu bisa menjadi sarana hiburan, ya, juga bersosialisasi, bahkan melatih kemampuan berpikir strategis dan kerjasama yang tim. Namun yang perlu kita pegang teman berdua, pentingnya menjaga keseimbangan antara bermain game dengan aktivitas lain seperti belajar, bekerja, berolahraga, beristirahat. Kita harus bisa memegang itu teman berdua. Jangan sampai karena mengejar event terbatas atau hadiah eksklusif, waktu tidur kita, waktu belajar kita, waktu kerja kita berantakan atau terbengkalai ya teman berdua. Ya, kalau memang tertarik mencoba game baru, pastikan dulu sesuai dengan waktu luang dan anggaran yang dimiliki. Tidak semua tren harus diikuti teman berdua. Intisarinya apa? Yang terpenting, menikmati permainan bukan sekedar ikut-ikutan. Oke? Okay?

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura. RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Nah sekarang teman berdua, pertanyaannya perlu nggak sih selalu ikut tren game terbaru itu? Gitu ya. Jawabannya tentu kembali ke diri kita masing-masing teman berdua. Kalau memang game ini sesuai dengan minat, waktu dan kemampuan, ya silakan aja, fine-fine aja dicoba gitu. Tapi kalau hanya ikut tren karena takut dianggap nggak gaul gitu ya, atau takut ketinggalan, mungkin ada baiknya berpikir dua kali teman berdua. Nah, yang perlu kita tekankan, yang perlu kita ingat, setiap orang itu punya apa ya, kalau bahasanya sendiri itu preferensi yang berbeda gitu. Ada yang lebih suka game kompetitif, ada yang menikmati game santai, bahkan ada juga yang masih setia memainkan game lama karena memang lebih seru buat mereka teman berdua. Jadi buat teman berdua, buat orang di luar sana ya, yang perlu diingat bahwa jangan biarkan FOMO itu mengambil alih keputusan kalian. Main game seharusnya memberikan kesenangan, bukan membuat stres atau menguras dompet ya. Nikmati hobi sesuai kemampuan, karena menjadi diri sendiri jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti tren.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, teman bro, kalau setelah mendengar obrolan malam ini bareng Sanri dan mulai tertarik bekerja di industri game, kabar baiknya adalah banyak keterampilan yang bisa dipelajari mulai sekarang, teman bro dua. Ya, yang paling penting jangan hanya menjadi penikmat game. Cobalah mulai membuat karya, mengikuti komunitas, dan membangun portofolio. Banyak ya, studio game saat ini lebih melihat kemampuan dan hasil karya dibandingkan sekedar nilai akademik, teman berdua. Nah, intisarinya, siapa bilang masa depan di dunia game hanya untuk pro player? Enggak. Industri ini membutuhkan programmer, desainer, penulis, animator, pengisi suara, hingga tim pemasaran. Siapa tahu nih ya, siapa tahu gitu loh. Hobi bermain game yang kalian tekuni hari ini bisa menjadi awal karir yang menjanjikan di masa depan, teman berdua. Oke, kita udahan dulu ya di cerita penutup hari karena jam 11 malam masih bersama saya Sandri Setiawan di acara Jax Music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: like you didn't mind.
1: Teman Pro 2 ngomongin panel surya, bayangannya yang item-item gitu ya di atap ya kan. Nah, ini lagi viral banget, tapi itu jadul banget Teman Pro 2. Zaman now ada yang namanya panel surya turbo. Jadi ilmuwan itu lagi hype banget sama panel hibrida perovskite silikon. Nah, analoginya gini nih Teman Pro 2. Kalau panel biasa cuma bisa serap sinar matahari jenis A. Nah, kalau panel turbo ini kayak punya dua lapisan super power Teman Pro 2. Lapisan atas tangkap sinar yang lain, lapisan bawah tangkap sisanya. Kerjanya timbang-timbang, hasilnya maksimal gitu Teman Pro 2. Ya, ini diklaim efisiensinya itu nembus lebih dari 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

sehat itu bukan bonus loh, tapi hak. Makanya, kesehatan jadi program prioritas nasional. Dari puskesmas, layanan kesehatan, sampai pencegahan penyakit. Buat kamu, ini penting, karena produktif itu dimulai dari tubuh dan mental yang sehat. Kalau masyarakat sehat, negara pun kuat. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

94,6 RRI Purdue FM, 94,6 sampai kamu karena kita Indonesia. Oke teman Purdue, usai sudah kebersamaan kita hari ini Jumat 18 September 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi semuanya teman Pro 2. Apa kabar untuk kalian semuanya? Mudah-mudahan di pagi hari ini menjadi hari yang cerah dan bahagia. So pasti untuk kalian di akhir pekan ya, kita awali dengan hari Sabtu gitu, dan lanjut besok hari Minggu. Mungkin ini adalah sebuah kesempatan untuk kalian berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana lepas ya di luar rumah. Oke, seperti biasanya aktivitas untuk edisi pagi hari ini bersama Pro 2, saya Dian akan menemani kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan Jelajah Pro 2 gitu. Namun sebelumnya seperti biasanya, oke, yuk kita hadirkan dulu single-single menarik kita sebagai kesegaran di pagi hari. Setelah kalian itu melaksanakan ibadah sholat subuh, kita mulai dengan aktivitasnya. Dan juga diiringi dengan lagu-lagu cantik kita di Jazz Music. Jazz Music Berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Manusia adalah makhluk sosial. Dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Dia butuh dengan manusia yang lain. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik adalah muslim yang mampu memberikan kenyamanan, yang mampu memberikan kedamaian terhadap muslim yang baik, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Hari ini kita amat dekat dengan media sosial. Di media sosial tentunya kita bisa mengomentari semua hal. Maka alangkah baiknya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga apa yang keluar dari lisan kita, untuk menjaga setiap sesuatu yang kita ketik dari jempol kita. Karena apa? Karena semua tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

94,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Wis sejelajah Pro 2 yang akan mengajak kalian semuanya nih healing-healing ya. Edisi hari Sabtunya. Oke. Okay. Kalian healingnya enggak akan sendiri, Dian yang akan nemenin kalian. Tapi kalian harus ikut Dian ya. Ikut kemana kira-kira Kak? Oke. Okay. Kita akan beranjak ke satu kota di mana kota ini terletak di Nusa Tenggara Barat nih teman Pro 2. Oke. Okay. Bro, guys, semuanya sudah siap ya? Yuk kita meluncur ke kota Bima.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 yang terletak di Nusa Tenggara Barat, kita kenal dengan Kota Bima gitu. Menyimpan beragam pesona wisata nih ternyata yang siap memanjakan para pelancong. Ya termasuk kita-kita nih yang menikmati suasana libur gitu ya. Jadi mulai dari pantai yang pesona, kemudian juga ada area gunung, hingga juga kekayaan budaya yang unik di Kota Bima ini menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan, so pasti gitu ya. Nah, di sini ada 10 rekomendasi destinasi wisata yang mungkin bisa kita kunjungi di Kota Bima, oke? Nah, jadi Kota Bima ini memiliki beragam ini loh, destinasi wisata yang menawan pesona alamnya, juga merupakan apa tilas sejarah budaya hingga ruang rekreasi masyarakat gitu. Terutama di letak kawasan Teluk Bima, Teman Pro 2. Nah, yang pertama ini kita mulai healingnya dulu, mumpung masih pagi-pagi, adem-adem sejuk gitu ya. Kita menikmati angin sumilir di Pantai Lawata. Jadi pantai ini yang menjadi salah satu destinasi wisata yang berada di pusat Kota Bima. Gak jauh sih sebenarnya dari kota. Dan kawasan ini ternyata ya menawarkan pemandangan Teluk Bima, Pulau Kambing, serta panorama matahari terbenam. Cocok ya, kalau misalkan kalian itu nggak suka di pagi hari, mungkin bisa di sore harinya. Sunset di sana bisa kalian itu jepret gitu. Kalian itu kan fast ya, lewat foto, kemudian kalian itu unggah di Instagram kalian atau di media sosial kalian itu, mungkin bisa tertarik untuk semuanya gitu. Yang bisa kalian itu nikmati di sana nih ya, ada wahana seperti banana boat, ada jet ski, ada kano, kolam renang juga di sana ada. Jadi jangan khawatir di sana ya. Mungkin adik-adik kalian itu bisa main-main di sana gitu dengan wahana yang ada. Nah, juga Pantai Lawata ini memiliki nilai sejarah loh. Karena di kawasan ini terdapat gua Jepang dan juga jembatan peninggalan masa Belanda. Yang di mana juga menurut pemerintah Kota Bima ini, Lawata juga memiliki makna sebagai pintu masuk Kota Bima. Coba bayangkan kalau kalian itu sebagai orang asing masuk di gerbang saham sana, kalian itu akan merasa sejarah itu ternostalgia gitu. Terutama nih untuk kalian-kalian semuanya yang gezi-gezi gitu ya, yang sudah ketinggalan jauh gitu di zaman itu, mungkin kalian itu bisa merasakan di sana gitu. Kita masih kelilingi pantai di sana loh. Kita menuju ke Pantai Kolo. Pantai Kolo ini berada di kawasan perairan Kolo. Menjadi salah satu destinasi juga di Bahari Kota Bima. Nah, ini kawasan ya menawarkan panorama pesisir dan menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat setempat ya. Walaupun wisatanya ini masih di daerah sekitar Kota Bima. Gitu. Ternyata di sana pantainya masih dekat-dekat di kawasan kotanya ya. Gitu. Jadi akses untuk menuju ke sana kalian itu jangan khawatir, nggak mungkin bingung gitu. Kalian tinggal tuju Kota Bima, mungkin di seputaran sana kalian itu bisa singgah di beberapa pesisir pantai yang ada di Kota Bima. Oke, kita mau ke pantai mana lagi gak? Wow, tenang, perjalanan kita seperti tayu ya, alon-alon tapi menyenangkan. Oke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: FM 94.6 Radio RRI Sumeneb.
1: Nah, habis kita dari Pantai Kolo, kita melaju lagi ya di Pantai Amahami. Nah, jadi Pantai Amahami ini, teman Produa ya, menjadi salah satu tempat rekreasi masyarakat Kota Bima. Karena kenapa? Ini kawasan ini ramai, terutama di sore hari hingga malam hari. Wih, gimana? Coba kalian itu bayangin subilir anginnya di malam hari di Pantai Amahami ini kayak gimana nih dinginnya. Tapi tetap jaga kesehatan gitu ya. Terutama pakaian kalian gitu yang dikenakan itu harus tebal, pakai jaket ya. Pokoknya pelindung lah agar tubuh kalian itu tetap ini tetap terjaga kesehatannya. Sekalipun kalian itu mau healing, nanti kesehatannya malah ngilang. Nah, kalian itu bisa singgah di pedagang makanan atau warung-warung terdekat di sana, karena di sana banyak makanan unik juga gitu yang tersedia di sekitaran pantai Amahami. Jadi selain kawasan pantai Amahami ini juga memiliki ruang publik yang dilengkapi sebagai fasilitas kuliner. Karena pemerintah Kota Bima ini mencatat bahwasanya kawasan itu ini ternyata berkembang dari area yang sebelumnya sepi, ini menjadi kawasan yang ramai dengan depot, gitu ya, warung makanan, kemudian lesehan atau restoran mini gitu. Terutama makanan-makanan khas Kota Bima. Itu teman Produa. Nah, kalau mungkin pagi menjelang siang, cocoknya nih kita keliling di sana itu ke jejak-jejak peninggalan yang sudah diamankan gitu ya, dimuseumkan. Namanya Museum Asi Bojo. Jadi di sini wisata yang mungkin sangat bersejarah gitu yang bisa kita kenang ya di dalam museum itu. Pemerintah Kota Bima ini memasukkan Museum Kesultanan Bima Asi Bojo. Nah, dalam lokasi ini dikunjungi dalam penyusunan rencana pengembangan pariwisata kota. Karena kenapa museum tersebut ini berada di komplek bekas Istana Bima. Nah, ini sangat banyak sekali menyimpan jejak-jejak sejarah ya, napatilas dari budaya Kesultanan Bima di sana, teman Produa. Gitu. Nah, habis ke museum kita kemana lagi? Oke, kita ke daerah-daerah terpencil gitu yang ada di Kota Bima. Oke, tepatnya di mana? Jangan kemana dulu nih, stay tune terus ya bersama Produa FM di Jelajah Produa.

nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin

atau lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar nggak boros ya teman Pro 2. Easy banget tapi efeknya real ya teman Pro 2. Dan well, ingat ya teman Pro 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini doang, tapi soal masa depan kita nanti. Kita mau dong ya bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih teman Pro 2. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap

0: tren paling keren di hari ini dan mulai hari ini.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.
2: Nah, teman Pro 2, setelah kita melihat-lihat saksi bisu gitu dari sejarah yang sudah dikemas di sebuah ruangan yang bersejarah gitu ya, tepatnya di Museum Bojo. Kita langsung saja, guys, jalan-jalan kaki gitu, relax-relax ke Kampung Tenun ya. Namanya Tenun Tobo. Jadi Kota Bima juga memiliki potensi wisata berbasis budaya melalui Kampung Tenun loh. Nah, di sana kawasan ini dapat melihat aktivitas para penenun yang menghasilkan berbagai produk tenun. Nah, ini bisa dijadikan cindera mata ya, atau mungkin buat tangan kalian ketika kalian itu singgah di Kota Bima. Nah, termasuk kain atau juga sarung dan juga pakaian khas yang namanya kain weri dan juga sambalo. Sambalo ini hasil khas ya dari penduduk setempat gitu. Namanya saya perkampungan di sana ya. Sebuah permukiman yang mungkin banyak kerajinan tangan di sana itu identik dengan kain tenun. Gitu teman Pro 2. Kalau soal harga sih mungkin relatif ya di sana ya. Tapi apalah arti dari sebuah harga, yang penting kalian itu bisa menikmati hasil karya dari pemukiman di Kampung Tenun Tobo. Oke. Okay.